0: ragam kegiatan yang telah dilakukan RRI menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini, diantaranya lomba di tingkat RRI Palangkaraya di bidang di lingkungan RRI Palangkaraya di setiap bidang sudah dilaksanakan dari berbagai lomba, juga dilakukan bakti sosial ke panti rehabilitasi bagi ODGJ, juga dilakukan bersih-bersih di area Cagar Budaya Tugu Soekarno. Dan kegiatan rangkaian ini merupakan bukti bahwa RRI komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memberikan baktinya dengan informasi yang mendukung pemerintah, baik kota maupun provinsi, juga menjadi jalur informasi bagi masyarakat secara nyata atau real, agar informasi yang beredar baik di lingkungan kota maupun provinsi merupakan informasi yang dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saat ini pengibaran bendera merah putih telah siap untuk segera dikibarkan. Pembawa bendera dan juga dua personil untuk memancangkan tali di depan bendera juga telah siap-siap. Dan juga saat ini kondisi kabut asap tidak menghalangi untuk karyawan-karyawati di lingkungan LPP RRI Palangkaraya melaksanakan apel atau upacara besar Hari Radio. Ya, sudah pendengar, bendera merah putih siap untuk dikibarkan.
1: Well, so I'm gonna

0: Pegok, gok.
1: Ya, sudah pendengar, bendera merah putih telah dikibarkan. Bendera merah putih yang menjadi kebanggaan negara Indonesia telah berkibar di halaman kantor RRI Palangkaraya sebagai momentum bahwa upacara besar Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini telah terlaksana. Dan juga saudara pendengar, RRI Palangkaraya juga turut berkontribusi memberikan informasi terbaik bagi masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang saat ini memang tidak stabil, kemarau panjang dan juga asap sudah mulai tampak menyelimuti kota cantik Palangkaraya. Namun hal ini juga tidak menyurutkan tekad angkasawan-angkasawati RRI Palangkaraya untuk menghadiri rangkaian kegiatan Hari Radio dengan apel bendera di halaman kantor RRI Palangkaraya. Saudara pendengar, informasi juga yang diberikan RRI sebagai pelayan publik saat ini sudah merupakan salah satu dari tiga komponen, yakni TVRI, juga KBRN Antara, untuk turut serta pemerintah kota maupun provinsi memberikan informasi terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam kebencanaan. Dengan kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dengan hadirnya kabut asap juga ikut serta mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat melalui RT, RW, juga camat, lurah, dan sebagainya untuk turut serta memadamkan api dan juga mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya kita akan mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh pemimpin upacara, yakni Kepala LPPRRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati.
2: Sejenak kita menundukkan kepala sembari mengheningkan cipta untuk para pahlawan pendahulu kita, pejuang Radio Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Ya, sudah benar. Meningkan cipta telah selesai. Dan saat ini beralih ke pembacaan naskah Pancasila yang langsung dipimpin oleh Kepala LPPR RI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, yang diikuti oleh seluruh peserta upacara, PNS maupun ASN P3 di lingkungan LPPR RI Palangkaraya.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, sudah mendengar, pembacaan teks Pancasila telah selesai dibacakan di hari jadi RRI ke-81 tahun 2026 ini
2: oleh Ibu Septina Trisnawati SS selaku Ketua Tim Pemberitaan.
0: Ya, pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 langsung dibacakan oleh Ketua Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya, Septina Trisnawati SS.
3: Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, sudah mendengar, pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah selesai dibacakan oleh Kepala Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya, Septina Trisnawati.
2: Ketua Tim Konten Media Baru diikuti oleh peserta upacara.
0: Ya, pembacaan Tri Prasetya Kupri akan dibacakan oleh Katim KMB RRI Palangkaraya, Gordon Tobing SH.
4: Tri Prasetya RRI.
5: Satu.
4: Kita harus menyelamatkan.
5: Segala alat siaran radio.
4: Dari siapapun.
5: Yang hendak.
4: Menggunakan alat tersebut.
5: Untuk menghancurkan negara kita. Dan membela alat itu. Dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun. Dan dengan akibat apapun juga.
4: Dua.
5: Kita harus mengendalikan.
4: Siaran RRI.
5: Sebagai alat perjuangan. sebagai alat perjuangan
6: dan alat revolusi,
5: dan alat revolusi
6: seluruh bangsa Indonesia,
5: seluruh bangsa Indonesia
6: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
5: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
6: hati yang bersih dan jujur,
5: hati yang bersih dan jujur,
6: serta budi yang penuh kecintaan,
5: dan budi yang penuh kecintaan
6: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa,
5: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
6: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran
6: dan keyakinan partai.
5: Dan keyakinan partai
6: atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa.
5: Atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa
6: dan keselamatan negara.
5: Dan keselamatan negara
6: serta berpegang pada jiwa proklamasi.
5: Serta berpegang pada jiwa proklamasi.
6: 17 Agustus 1945.
0: 17 Agustus 1945. Ya, saudara pendengar, pembacaan teks Pusetia RRI telah selesai dilakukan oleh Ketim KMB Gordon Tobing SH.
7: Sebelumnya, di sini ada di tempat.
0: Ya, kita akan mendengarkan pidato atau arahan dari ketua dari Kepala LPPR RI Palangkaraya, Ibu Umi Trestia Wati, terkait pidato dari
8: ke-81 Radio Republik Indonesia
0: Pusat dalam hal ini direksi dari RRI di Jakarta.
8: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita

memperingati HUT RRI tahun 2026, ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI tahun 2026 ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawati, Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, terpercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,31 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 300.037.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji

0: kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui RRI Co-ID dan Radio RRI. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Meleboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat lembaga publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai sebesar 97,35. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas pemerintah daerah yang menjadi perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan multi platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hindrasmo.
1: Siap, go! Demikian sambutan dari Direktur RRI Pusat, I. Hindrasmo.
2: Pemberian apresiasi.
1: Dan juga telah disampaikan bahwa RRI tiga kali berturut-turut telah menjadi lembaga publik informatif dari tahun 2023 hingga 2025. Dan hal ini merupakan wujud kinerja dari RRI Palangkaraya untuk turut serta bersama di seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, memberikan terbaik informasi bagi masyarakat, khususnya dalam hal-hal krusial seperti kebencanaan sosial dan juga pelayanan masyarakat. Pemberian penghargaan bagi KBRN terbanyak dari pemerintahan atas nama Agajaya Bijaksana dan juga ASN Teladan Ayu Isti Primandani telah diberikan oleh Kepala LPP RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati. Apresiasi ini diberikan sebagai wujud kinerja yang terus dipantau oleh tim dari RRI Palangkaraya bagi ASN maupun Tri dari P3 maupun PNS dalam kinerja sehari-hari.
2: Program kerja role model periode September-November 2026 oleh Saudara Febri Nugroho AMD, Koordinator role model.
1: Dan juga pembacaan program role model oleh Saudara Febri. Kinerja yang diberikan bagi role model yang ada di lembaga LPP RRI Palangkaraya.
3: LPP RRI Palangkaraya, Ibu Tri Umi Setiawati. Yang saya hormati Kabak TU Bapak Hasanuddin, yang saya hormati Bapak Ibu Katim, serta seluruh pegawai yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menginformasikan terkait program role model periode September sampai dengan November 2026. Yang pertama, pegawai menggunakan atribut dan pakaian dinas sesuai aturan. Yang kedua, setiap hari kerja pukul 10 saat mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, berdiri tegak di tempat masing-masing dan mengambil sikap sempurna. Dengan catatan harus ada bukti foto tiap bidang. Yang ketiga, mengikuti apel hari Senin, hari Jumat, dan upacara hari besar serta upacara tanggal 17 setiap bulan. Yang keempat, mematuhi aturan jam kerja pegawai. Yang kelima, setiap bulan akan ada pemberian apresiasi bagi pegawai teladan dan pengirim berita terbanyak. Yang keenam, hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, ini adalah program terbaru dari kami, yaitu setiap bulan akan ada pemberian apresiasi bagi bidang dengan tata kelola ruang terbaik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, saudara pendengar, telah disampaikan program yang dilaksanakan oleh role model. Dan saat ini kita melanjutkan March Angkasawan, Angkasawan Angkasawati RRI.

0: Pembacaan doa oleh Bapak Ketly SH selaku Ketua Tim Teknologi Media Baru.
1: Ya, bacaan doa yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Katim Teknologi Media Baru, Bapak Ketly.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita menundukkan kepala, memanjatkan doa dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin dalam kesempatan ini saya memimpin doa bernapaskan Kristen. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada hari ini yang penuh makna, kami bersyukur atas segala rahmat, karunia, perlindungan, dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas perjalanan panjang Radio Republik Indonesia yang telah hadir dan mengabdi selama 81 tahun dalam menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, serta turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk melanjutkan pengabdian tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, integritas, dan semangat melayani masyarakat. Bimbinglah seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia agar senantiasa mampu menjaga kepercayaan publik, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, serta menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kebersamaan, semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas. Jauhkan kami dari segala perpecahan, perselisihan, kesombongan, dan sikap yang dapat menghambat pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Berikanlah kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan keberhasilan kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, semoga RRI terus menjadi Radio Republik Indonesia yang terpercaya, independen, dan mampu memperkokoh persatuan serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga mohon limpahkanlah rahmat dan perlindungan-Mu kepada bangsa dan negara. Jadikanlah bangsa Indonesia yang aman, damai, maju, adil, makmur, dan senantiasa berada dalam persatuan dan kesatuan. Ya Tuhan, terimalah doa dan harapan kami. Kabulkanlah segala ikhtiar dan pengabdian kami untuk kemajuan Radio Republik Indonesia, masyarakat, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin.
1: Ya, sudah mendengar bacaan doa oleh Bapak Ketly telah selesai. Saat ini
0: upacara selesai.
1: Untuk mengakhiri upacara, laporan dari Komandan Upacara kepada Pemimpin Upacara.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan.
4: Siap, bubarkan.

0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat gerak. Tegak gerak.
0: Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Ya, sebenarnya dengan berakhirnya upacara Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia pada 11 September ini, maka berakhir pula upacara bendera 81 tahun 2026 ini.
0: Dan satu kali upacara bulan Agustus oleh Saudara Albert.
3: Baik teman Pro 2, demikian tadi kita sudah dengarkan siaran langsung upacara memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Kita balik lagi ke studio Pro 2 FM untuk menemani teman Pro 2 di program. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai teman pro 2, aku Gayu, pendengar RRI Palangkaraya, ingin ngucapin selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga semakin hits, siarannya juga makin asik buat nemenin nugas, dan terus jadi radio favorit anak muda. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo, perkenalkan aku Andrau, Duta Literasi Keuangan Indonesia, dan aku adalah pendengar setia RRI Pro 2 Palangkaraya. Pada ulang tahun RRI yang ke-80, aku berharap kiranya RRI dapat lebih modern dan menjangkau anak-anak muda lebih lagi. Dan karena bagi aku, RRI atau radio adalah tempat untuk mendapatkan informasi yang valid dan sesegera itu. Terus dengerin RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekali mengudara, tetap.

102,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 5

Dua teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya. Masih bareng aku Ranaf Tobing ya. Di bulan September ini ada momen super spesial banget buat kita semua. Yap, betul banget, bulan ini adalah bulan bersejarah karena kita merayakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya, teman Pro 2. Okay, 81 tahun RRI ini hadir. Ya, hadir mengudara ya, menemani langkah masyarakat Indonesia, anak muda Palangkaraya dan juga seluruh Indonesia dari generasi ke generasi. Apalagi di era radio tabung sampai zaman serba digital sekarang ini, kita tetap setia untuk menyajikan informasi terpercaya dan hiburan berkelas. Terima kasih banyak buat kalian semua nih pendengar yang harus setia mendengarkan radio ya. Anak-anak muda pernah gak sih dengar radio? Nah, ya, jangan cuma taunya handphone aja gitu ya, tapi kamu gak pernah dengar radio dan belum pernah melihat bentuknya gimana gitu kan ya. Oke, di era digital saat ini mungkin ada yang baru menemukan di sebuah gudang sebuah radio lama. Coba kamu hidupkan, ternyata suara penyiarnya masih ada, suara musiknya, apalagi lagu-lagunya juga keren ya kalau kamu dengerin Radio Pro 2 FM. Nah, jadi tanpa dukungan kamu, langkah panjang ini gak bakal sejauh dan seindah ini ya. Oke, tetap dengerin RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau bicara soal HUT ke-81 RRI, semangat sekali di udara ya, tetap di udara, sekali di udara, tetap di udara, ini bakal terus menyala di hati kita. Jiwa muda dan inovasi ini gak boleh padam dong ya. Makanya di Pro 2 kita selalu berusaha untuk memberikan energi positif buat anak muda Indonesia yang kreatif dan berani tampil beda. Hari ini juga aku bakal bagi-bagi banyak banget motivasi, tips seru, sampai bahasan soal cinta yang pastinya relate banget sama kehidupan kalian ya. Jangan lupa juga buat gabung di sesi interaktif. Mungkin kamu mau ngucapin ya, ngasih harapan apa, doa, saran apa buat RRI dan juga terkhusus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita dengarin dulu lagu yang berikut ini. Masih dengan Mars RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Laura, pendengar RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin keren, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya terus menjadi teman setia masyarakat Indonesia, baik lewat informasi, edukasi, maupun hiburannya. Terima kasih sudah menemani Indonesia selama 81 tahun. Semoga kedepannya RRI terus berkembang, terus menginspirasi, dan tetap menjadi suara Indonesia.
1: Hai teman Pro 2, aku Gayu, pendengar RRI Palangkaraya, ingin ngucapin selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga semakin hits, siarannya juga makin asik buat nemenin nugas, dan terus jadi radio favorit anak muda. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun, perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Nah, awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin ini tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri ini merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop. Tapi, jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga mengikuti spesial screening Urang Bunian di nama kota, yaitu Palangkaraya, dan nama bioskop ya. Pada tanggal 12 September, tiket bisa kamu amankan dari sekarang. Jangan lupa ya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sepada.
5: Selamat pagi.

hari Senin sampai hari Jumat itu tuh nggak apa ya, nggak kerasa panjang banget. Banyak dari kita yang sering kena mental gara-gara beban tugas atau pekerjaan yang numpuk. Tapi tau nggak sih kamu teman Pro 2, rasa lelah yang kamu rasain sekarang ini adalah bukti kalau kamu lagi berjuang keras untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Ya, jangan pernah merasa pekerjaan kamu sia-sia ya. Sekecil apapun kontribusi yang kamu berikan saat ini, yang kamu punya dampak positif, ya syukuri, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Karena di luar sana banyak orang yang lagi berusaha keras untuk mendapatkan posisi yang sedang kamu jalani sekarang ini. Kamu udah punya pekerjaan bagus ya. Tetap untuk meraih mimpi kamu, jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang berpikiran negatif ya. Dan kamu ikut jadi negatif juga.

Halo teman-teman Pro 2, saya Anas dari OJK Peduli, penggerak Duta Literasi Keuangan, pendengar setia RRI Palangkaraya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI makin keren, selalu inovatif, menyajikan informasi, dan terus menjadi sahabat setia anak muda buat belajar hal positif lainnya. RRI, sekali di

0: Halo, saya Muhammad Farhan Isani, pendengar RRI Palangkaraya dari Monatewe, Barat Utara, Kalimantan Tengah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, profesional, dan selalu menjadi sumber informasi, edukasi, serta hiburan yang terpercaya bagi masyarakat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saya Elia, Duta Genre Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 untuk seluruh pendengar setia Pro 2 RRI Palangkaraya. Harapan saya, semoga generasi muda Indonesia semakin

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Ya baik teman Pro 2, kita dengarkan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
1: Ya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit, terpantau cuacanya berupa udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian secara umum diperkirakan juga sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih perakirawan BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat untuk aktivitas dan rutinitas kamu ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker apabila sedang berpergian.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Hai teman pro 2, aku Gayu, pendengar RRI Palangkaraya, ingin ngucapin selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga semakin hits, siarannya juga makin asik buat nemenin nugas, dan terus jadi radio favorit anak muda. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Laura, pendengar RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin keren, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya terus menjadi teman setia masyarakat Indonesia, baik lewat informasi, edukasi, maupun hiburannya. Terima kasih sudah menemani Indonesia selama 81 tahun. Semoga kedepannya RRI terus berkembang, terus menginspirasi, dan tetap menjadi suara Indonesia.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital bareng aku Rana Tobing ya. Kita masih rame-ramean di HUT RRI ke-81 tahun ya, yang selalu di udara, tetap di udara. Terima kasih buat kamu yang udah memberikan ucapannya. Ada Kade Stianti, selamat HUT RRI ya, semoga makin jaya di udara. Terima kasih. Next ada Kak Ancirika di Menteng. Hari ini ulang tahun RRI ya. Aku cuma bisa ngucapin selamat dirgahayu RRI. Semoga menjadi radio yang selalu dicintai anak muda. Wah, jelas dong dengan lagu-lagunya dan juga informasi kerennya. Ya, terima kasih juga buatnya Adang ya. Adang di Indonesia katanya. Selamat HUT RRI ke-81 tahun. Makin dewasa dan makin semangat mengudara buat Indonesia. CJC keren banget ya. Nah, teman Pro 2, dalam hidup sehari-hari kita tuh pasti sering ya nemuin situasi yang enggak sesuai sama rencana kita. Wah, di luar ekspektasi ya. Nah, jadwal ya tiba-tiba berantakan ya. Ada jadwal pesawat tertunda gitu ya, atau kamu yang terlambat datang ke bandara, tiba-tiba ada masalah dadakan, mantan minta balik. Oke. Kalau itu terjadi sama kamu hari ini, coba untuk pelajari seninya untuk tetap tenang. Nah, ya. Tetap tenang, jangan cemas, marah-marah atau panik. Ini cuma bakal menguras energi kamu tanpa menyelesaikan masalah sedikit pun. Ambil napas dalam-dalam. Hirup, terus keluarkan. Fokus sama solusinya yang bisa kamu ambil detik ini juga. Ingat ya teman Pro 2, kita tuh gak selalu bisa untuk mengontrol situasi di luar sana, tapi kita juga punya kendali penuh atas reaksi dan emosi diri kita sendiri. Tapi jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan kamu gitu ya. Nah, baiklah teman Pro 2, kita dengerin lagi lagu berikutnya. Ini ada lagu dari Tulus. Pasti udah gak sabar nih buat kamu dengerin lagu ini. Single terbaru dia di tahun 2026.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengar di 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Selamat mendengarkan lagu-lagu ya dan informasi menarik di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Mohon ya. Tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia, terutama kalian para generasi muda kreatif ya. Melalui Pro 2 kita ingin membuktikan sebenarnya itu bahwa radio tidak akan pernah mati. Radio ini terus bertransformasi menjadi media visual, digital dan streaming yang makin mudah diakses dari mana aja. Jadi buat kamu yang punya bakat bermusik, menulis atau berkarya di bidang kreatif lainnya, jadikan Pro 2 ini sebagai rumah dan wadah buat menyalurkan potensi terbaikmu. Mari bersama-sama kita majukan industri kreatif tanah air ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol penyelamatan.

Saya Muhammad Abdul Razak Kurniawan, pendengar RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga selalu membawa positivity dan change kepada masyarakat.

Halo, saya Muhammad Farhan Isani, pendengar RRI Palangkaraya dari Monatewe, Barat Utara, Kalimantan Tengah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, profesional, dan selalu menjadi sumber informasi, edukasi, serta hiburan yang terpercaya bagi masyarakat.

0: foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Hai teman Pro 2, saya Ria, pendengar RRI 2 Palangkaraya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media informatif, inspiratif, dan selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi serta hiburan yang berkualitas. RRI, sekali di udara, tetap di

0: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya.
1: Hai, saya Parmi Ferdiansyah, Direktur Eksekutif Digital Resilience Indonesia. Pendengar RRI Palangkaraya, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga tetap setia menjadi suluh informasi dalam menyajikan berita terpercaya hingga ke pelosok negeri.

Saya Ala Rahman, Ketua Umum Langians, kelompok supporter dari klub kebanggaan Kalimantan Tengah yaitu Hussein Mulam Kalteng FC. Dalam hal ini saya sebagai pendengar setia RRI Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga terus menjadi media inspirasi masyarakat yang luas, terus konsisten dan semakin terdepan dalam menyajikan informasi.

0: Halo teman-teman Pro 2, saya Anas dari OJK Peduli, penggerak Duta Literasi Keuangan, pendengar setia RRI Palangkaraya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI makin keren, selalu inovatif, menyajikan informasi, dan terus menjadi sahabat setia anak muda buat belajar hal positif lainnya. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Minjam 100, Pang.
2: Minjam, angsal malam haji. Kamu ini belum membayar. Enak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
1: Umak, pokoknya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari dunia hiburan, ada film Avengers Doomsday yang meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara 877,3 miliar rupiah dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Melansir dari Variety pada Kamis hari ini, lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal itu menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium. Kita beralih ke dunia olahraga, ada pemain Persija Karim Memija yang sempat kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas Jakarta. Pemain Bosnia Herzegovina ini berusaha cepat menyesuaikan diri. Memija mengaku kini beradaptasi baik dan ia sempat mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan Jakarta akibat perbedaan cuaca. Kemudian yang tak kalah penting, ada pelatih Como Cesc Fabregas yang sumringah dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig pada debut Ilariani di Liga Champions pada Jumat dini hari tadi. Dikatakannya dalam Sky Sports Italia yang dilansir dari Football Italia, "Saya senang, tetapi rasa senang itu hanya bertahan 5 menit karena kami harus bersiap untuk melawan Parma pada Senin mendatang dan kami butuh energi yang sama seperti malam ini." Dikatakan Fabregas, "Tentu saja saya paham ini adalah malam bersejarah bagi kota ini dan klub ini. Ini adalah hadiah yang layak kami terima atas kerja keras luar biasa pada musim lalu, namun Serie A tetap menjadi target utama. Bagaimanapun kompetisi inilah yang membuka jalan untuk kembali ke Liga Champions." Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya dengar lagi suara Lisa ya. Pada kesempatan kali ini jam 10 sampai jam 3 sore aku bakal nemenin kamu semuanya seru-seruan bareng ya, dengan lagu-lagu enak yang udah kita siapkan buat kamu. Dan selama 2 jam ke depan ya, seperti biasa bakal ada program Pro 2 Music Hit List. Udah kita siapin semua list lagu-lagu terbaru terhits, baik itu dalam negeri maupun mancanegara. Teman Pro 2, kamu tinggal gabung aja ke sini, ke WhatsApp kita di 0811523924. Dan udah ada beberapa yang masuk, yaitu ada Kak Nam. Oke, ini dari Sulawesi katanya ya. Minaj katanya. Oh, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kemudian ada Kak Maria, lagu yang sama juga di request sama Kak Maria, dan dia nyemangatin kita nih, katanya semangat siarannya ya. Oke, thank you so much Kak Maria. Lalu ada lagi Kak Lara Purnamasari, tadi jam 8:30 ya, ngucapin selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Katanya semoga di usia yang makin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Amin. Well, teman Pro 2, sebelum kita puterin lagu yang udah kamu request, aku juga mau setelin nih, ada lagu hits dari Dermot Kennedy dengan judulnya Lucky buat kamu semuanya, teman Pro 2.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pro 2, saya Anas dari OJK Peduli, penggerak Duta Literasi Keuangan, pendengar setia RRI Palangkaraya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI makin keren, selalu inovatif, menyajikan informasi, dan terus menjadi sahabat setia anak muda buat belajar hal positif lainnya. RRI, sekali di udara

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul, saling bekerja sama, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 di program Pro 2 Music Hitlist. And then aku udah lihat sejumlah pesan ya dari Insta Story kita. Dan tentu saja teman Pro 2 banyak banget yang ngucapin selamat ulang tahun buat RRI. Kita coba bacain ya. Dari The Naps Radio katanya, selamat hari lahir RRI, sukses selalu. Izin request tak semudah Home Pimpa by Nabilah Takia. Terima kasih. Lalu ada Kak Kenko, happy birthday untuk RRI seluruh Indonesia. Mau request lagunya? Judulnya Semesta by Kendriz. Lalu ada Kak Zatia, request, oh enggak, dia cuma ngucapin happy birthday RRI, semakin jaya, jaya, jaya. Lalu ada Selination, oh ini fansnya ini ya, Selena Grace ya. Happy birthday RRI. Lalu di WhatsApp ada Kak Carmelita, izin request Fajar Nur, salah apa aku? Oke Kak Carmelita, kita coba tampung dulu, kita masukin ke playlist ya. Nah sekarang kamu lagi dengerin lagu dengan judul Nah, N-A-H doang ya, dinyanyikan oleh Khalid. Dan kita masih buka kesempatan buat kamu yang mau kirim salam ataupun ngasih doa harapan di ulang tahunnya RRI saat ini ya, di 0811523924.

0: buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang, solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 90.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dalam rangka HUT RRI ke-81 teman Pro 2. Dan aku mengucapin thank you so much buat ucapan yang udah kamu kirim di WhatsApp maupun di Insta story kita ya. Aku juga mau bacain lagi nih teman Pro 2 yang udah masuk ke Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita coba lagi ya.

Okay, ada ini pesannya unik sekali ya. Dari Barito Timur katanya cuma ngetik sekali di udara tetap di udara. Okay, thank you. Ada Kak Farisa Naura request, oh enggak, dia cuma mau ucapin selamat ulang tahun RRI, semoga semakin jaya, sukses, pokoknya RRI selalu jadi nomor satu, amin. Dan buat yang request lagu Nabilah Taqiyah dengan judul Tak Semudah Hom Bimpa, sorry banget belum masuk nih lagunya ke bank lagu kita, tapi nanti gak sampai seminggu udah ada kok di playlist kita Teman Pro 2, jadi tungguin aja ya. Keren ya Teman Pro 2, udah update banget nih lagu-lagu alumni idol yang mau kita puterin nih Teman Pro 2. Dari Dan Lewis dengan judulnya Memorized ya. Buat kamu Teman Pro 2 yang mau gabung, langsung aja WhatsApp atau telepon di 0811523924.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Halo, saya Muhammad Farhan Isani, pendengar RRI Palangkaraya dari Maratewe, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, profesional, dan selalu menjadi sumber informasi, edukasi, serta hiburan yang terpercaya bagi masyarakat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: online. Bye ya.
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

0: Lihat, banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan, menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

saya Zahra Aryani, Ketua Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan generasi muda, terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap teguh menjaga jati diri sebagai radio publik yang hadir untuk seluruh rakyat.

0: sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

tentang viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di hari bersejarah 11 September 2026, di hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81. Aku mau bacain berbagai ucapan yang masuk di Insta story kita ya. Okay, ini dari Kak Halal Bartim. Okay, sekali di udara, tetap di udara. Okay, and then Farisa, selamat ulang tahun RRI, semoga semakin jaya, sukses, pokoknya RRI selalu jadi nomor satu. Lalu Kak Mia, selamat bertambah umur. LQ23 request lagu malah ya, dari Nabila Takia dengan judulnya Tak Semudah Hompimpa. Happy birthday untuk RRI seluruh Indonesia dari Kak Kenko. Oke, itu dulu teman Pro 2 informasi dan ucapannya ya. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita kali ini. Masih bareng Risa, nanti aku bakal balik lagi buat bacain info-info menarik nih. Kali ini udah kita siapin informasi seputar UMKM. Nah, apa saja berita terbaru seputar UMKM di program Muda Kreatif kali ini, nanti kita bacain ya setelah lagu berikut.

0: sampai tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob budaya ngaret.

Sobat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Gawat teman Pro 2, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Awalnya Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya, ditemani sahabatnya Kevin. Tapi saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat dan konon terjebak di dunia urang bunian. Kira-kira apakah Kapten Teddy dan rekannya Kevin bisa selamat? Nah, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah selengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop ya, teman Pro 2. Kalau kamu pengen nonton lebih dulu, bisa juga ikut spesial screening Urang Bunian di Palangkaraya di bioskop 21 Palma. Dan tanggalnya 12 September 2026 atau besok. Tiket bisa kamu amankan ya dari sekarang.

Saya Ala Rahman, Ketua Umum Langians, kelompok supporter dari klub kebanggaan Kalimantan Tengah yaitu SM Ulam Kalteng FC. Dalam hal ini saya sebagai pendengar setia RRI Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga terus menjadi media inspirasi masyarakat yang luas, terus konsisten dan semakin terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat.

Itu tadi teman Pro 2 promo film Urang Bunian yang spesial, cast atau pemerannya bakal hadir di Palangkaraya besok. Buat kamu jangan lewatkan spesial screening. Artinya ada pemutaran film perdana ya sebelum tanggal rilis dan bareng sama pemain-pemainnya. Nah, kalau kamu suka film horor wajib ya nonton filmnya. Nanti kita akan balik lagi teman Pro 2, bakal ada info olahraga yang akan kita sampaikan. Salah satunya kabar gembira buat fans atau supporter klub Italia Como yang baru saja mencetak sejarah dengan membantai RB Leipzig 4-1 di Liga Champions. Keren banget, ini katanya Como ini digadang-gadang akan menyelamatkan wajah Serie A atau wajah Italia di panggung dunia sepak bola. Kamu setuju apa enggak? Nanti kita bahas ya setelah lagu yang berikut ini.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

0: Bagaimana ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Well, teman berdua balik lagi sama Risa di sini di Info Olahraga, dan seperti yang aku janjikan, kali ini bakal ada kisah heroik ya. Mungkin beberapa tahun belakangan ini kamu mendengar ada sebuah kota kecil yang biasanya ini kaum tajir melintir itu suka menggelar wedding receptionnya itu di sebuah danau ya, di pinggir danau Como. Nah, ternyata kota kecil Como ini naik daun di Eropa bahkan dunia karena punya klub sepak bola yang bernama Como 1907. Dari 2019, klub ini diakuisisi oleh sebuah grup besar milik perusahaan raksasa Indonesia. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, klub yang dulu main di, mungkin kalau di Indonesia dibilangnya Liga 4 ya, di Seri D, sekarang udah main di Seri A, lalu bisa tembus main di kompetisi Eropa, Liga Champions. Como 1907, debutnya di Liga Champions berakhir manis ya. Penampilan perdana, mereka membantai klub RB Leipzig dengan skor 4-1 tadi dini hari ya. Nah, RB Leipzig ini bukan pemain baru, teman Prodo, walaupun tidak mentereng di Bundesliga atau Liga Jerman, mereka cukup sering tampil di Liga Eropa ya, di kompetisi Liga Eropa seperti Champions League. Laga ini dimainkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Jumat dini hari tadi. Yang paling berkesan, menyentuh hati, teman Pro 2, pemberitaan yang mungkin kamu juga baca di media sosial, kalau presiden klubnya Mirwan, yang asli orang Indonesia, mungkin kalau ibu-ibu atau mama kita tahu ya, nih Mirwan Suarso ini adalah suami dari aktris Nova Eliza. Presiden klub Como ini ngomong kalau Stadion Giuseppe Sinigaglia ini sedikit diperbarui, bangku VIP-nya ditiadakan, yang harusnya pejabat-pejabat klub itu datang duduk di situ khusus untuk menghargai atau memeriahkan, merayakan lolosnya mereka ke Liga Champions ini. Bangku VIP ditiadakan, dikhususkan tempat itu untuk supporter lansia. Coba bikin hati itu adem gak sih? Benar-benar ya, hospitality ala Indonesia itu ditampilkan atau dirasakan ketika keputusan Pak Mirwan ini untuk menggeser atau meniadakan kursi VIP untuk bangku lansia atau supporter lansia. Kenapa sih dipilih supporter lansia untuk menempati bangku VIP tersebut? Karena ia ingin menghargai perjuangan klub kecil ini untuk sampai ke liga atau kompetisi Eropa. Skor 4-1 ini dirayakan gak cuma warga Como, teman Pro 2, tapi juga warga Italia dan supporter sepak bola dunia. Di saat beberapa klub Italia ini tumbang atau imbang lawan tim-tim elit Eropa lainnya, cuma Como yang memetik kemenangan tadi pagi. Dan pada pertandingan tersebut, Martin Baturina membuka keunggulan pada menit ke-15. Kemudian Dovikas mencetak gol kedua buat Como pada menit ke-38. Nah, baru babak pertama udah menang 2-0 ya. Kemudian ada lagi gol ketiga, ini dicetak pada menit ke-54 atau pada babak kedua oleh Asane Diao. Tapi Leipzig sempat memperkecil keunggulannya Como dengan gol Adrija Maksimovic pada menit ke-58. Tapi Massimo Perone menutup pesta kemenangan Como di menit ke-90 alias injury time dengan assist kedua dari Nico Pas. Dan pelatihnya Cesc Fabregas merasa sangat bangga dengan timnya, tapi langsung memberikan peringatan biar gak terlena ya untuk anak-anak asuhannya. Dikatakan, dikutip dari Sky Sports Italia,
Rasa bahagia ini mungkin hanya bertahan 5 menit, kata Fabregas. Setelah itu kami harus memikirkan pertandingan melawan Parma pada hari Senin mendatang. Dia ngaku kalau Como ini sempat kewalahan ketika Leipzig ini mengubah strategi di babak kedua. Kata dia, kami sempat kesulitan nih saat mereka meningkatkan intensitas. Jadi kami harus beradaptasi setelah sekitar menit ke-60. Nah, kemenangan ini membawa Como bertengger di papan atas klasemen sementara fase Liga Champions ya. Dan klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia ini juga menunjukkan kualitas di panggung Eropa.

Oke, itu dia Taman Pro 2 info dari Liga Champions. Dan nanti aku balik lagi dengan info terakhir ya di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Oke, 9.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada kabar dari Liga 1 Super League 2026-2027. Kalau kamu ngikutin match day pertama Super League Arema versus Isen Mulang Kalteng FC. Nah, ada kabar lagi nih dari tim asal Kota Malang ini, teman Pro 2. Yang dikutip dari laman rri.co.id, tim medis Arema FC ini lagi mantau pemulihan Gustavo Henrique dan Alfreandra Dewangga. Nah, proses cedera keduanya diperbarui berkala oleh tim medis. Gustavo menjalani pemulihan cedera quadriceps kiri, ya, cedera yang dialami saat Arema menghadapi Brunei Darussalam akhir Juli. Oke, ini malah sebelum kompetisi mulai udah cedera, ya. Terus pemain asal Brazil ini sempat diragukan pada awal Super League, tapi pemulihan cederanya sekarang menunjukkan perkembangan positif, kata Arema. Dan juga Gustavo Henrique ini perkembangannya semakin baik, kata fisioterapis Arema Reta Aroyan, dikutip dari laman Arema FC. Sementara itu Dewangga mengalami masalah otot sekitar lutut akibat benturan nih, teman Pro 2. Dan katanya kini kondisinya udah membaik setelah sempat merasakan sakit. Tapi nggak bisa dimainin minggu-minggu ini juga langsung, ya. Tim medis ini memperkirakan Dewangga pulih 3 hari hingga 1 minggu ke depan. Pemantauan fisik juga terus dilakukan sebelum kembali berlatih penuh. Nah, kalau kita cek klasemen sementara, ya, Arema ini memuncaki klasemen sementara di posisi 1 Super League karena habis membantai Isen Mulang Kalteng FC, ya. Gol mereka selisih dari Persib Bandung, makanya dia bisa di posisi 1. Walaupun sama-sama menang, karena produktivitas golnya lebih banyak, Arema di posisi 1, Persib di posisi 2, kemudian disusul Madura United di posisi ketiga. Nah, itu dia. Dari luar negeri kita udah dapat update soal kemenangan klub Como, kemudian dari dalam negeri kita dapat update dari perkembangan kesehatan pemain Arema FC. Nanti kita balik lagi, teman Pro 2, tapi kita harus bergeser sedikit. Ada info hiburan yang mau aku sampaikan. Seperti apa perkembangan film dalam negeri maupun mancanegara atau serial televisi yang ingin kamu tonton di akhir pekan? Nah, nantikan ya sesaat lagi infonya setelah lagu dari Nona berikut ini.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Saya Laura, pendengar RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin keren, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya terus menjadi teman setia masyarakat Indonesia, baik lewat informasi, edukasi, maupun hiburannya. Terima kasih sudah menemani Indonesia selama 81 tahun. Semoga kedepannya RRI terus berkembang, terus menginspirasi, dan tetap menjadi suara Indonesia.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Dan ada beberapa info hiburan nih yang perlu kita klarifikasi, konfirmasi, yang tentu saja udah banyak di spill nih di sosial media. Salah satunya adalah aktris Dian Sastrowardoyo yang akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendants of the Suns, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Nah, film ini mempertemukan Dian dengan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung, karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode ya. Namanya film langsung dibungkus jadi satu kali tonton ya. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Wah, udah rampung nih. Kita kok enggak tahu potongan-potongan adegannya ya. Pinter banget nih tim produksi menyimpan rapat-rapat ya. Biasanya tuh ada remah-remah spoiler, kali ini enggak ada ya. Dan Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Beda ya sama Song Hye Kyo yang dulu itu memerankan sosok perawat, kalau ini dokter. Selain Dian Sastro dan Reza Rahadian, film ini turut menghadirkan ada Eva Celia serta Yosi Sudarso. Wah, ini Power Rangers kita main nih sebagai pemeran utama juga. Eva Celia memerankan Mutia, sementara Yosi memerankan karakter yang diadaptasi dari So De-yong. Oke, berhubung 2027 bentar lagi, jadi bakal gak terasa ya kita nungguin film ini. Dan Descendants of the Sun sendiri pertama kali tayang 2016. Kamu umur berapa tuh waktu itu? Dan terdiri dari 16 episode. Drama tersebut dibintangi Song Joong Ki, terus Song Hye Kyo, ada Jin Go dan Kim Ji Won. Dan drama Korea tersebut mengisahkan Yo Si Jin, seorang perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan Dr. Kang Mo-yeon. Dan juga keduanya menghadapi perbedaan prinsip pekerjaan ketika tugas militer dan tanggung jawab medis mempertemukan mereka. Oh, dokter juga, ding. Berarti aku yang kemarin itu kayak mempersepsikan Song Hye Kyo tuh perawat ya, ternyata dokter juga ya. Oke, jadi bukan pakem ini ya, halo dek ketemu sama perawat ya, ternyata dokter coy. Terus juga dalam cerita tersebut, hubungan Yo Si Jin dan Kang Mo-yeon ini berkembang ketika keduanya menghadapi berbagai situasi berbahaya. Drama ini juga menampilkan hubungan So De-yong dan juga Yeon Myung Jo yang menghadapi persoalan percintaan serta keluarga. Kalau malah second lead-nya yang teman Pro 2 enggak jarang lebih suka cerita mereka ya. Di situ banyak perbedaan prinsip keluarga dan juga ada kesenjangan hierarki yang harus mereka hadapi dari second lead yang ada di situ ya. Berarti dimainkan Eva Celia dan juga Yosi. Descendants of the Sun ini diproduksi oleh New dan disutradari oleh Lee Yong Book dan serta Kim Yoon Suk dan Kim Won Suk sebagai penulis. Drama tersebut kemudian meraih popularitas besar di Korea dan dikenal luas oleh penonton mancanegara. Malah kita suka di remake ya teman Pro 2, kalau ada sesi foto keluarga, sesi foto dengan pasangan, banyak seleb-seleb yang memilih memakai baju tentara ya dan juga tim medis buat foto keluarga mereka biar ala-ala Descendants of the Sun. Dan juga Crash Landing on You itu juga ya salah satu serial yang meracuni ide-ide teman Pro 2 saat sesi foto. Oke, itu dia ya informasi pertama. Kita gak sabar nih nunggu tahun depan. Sekarang September, Oktober,
November, Desember, Januari. Nggak nyampe 4 bulan lagi ya teman Pro 2 bakal bergeser ke tahun 2027.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan ada satu informasi penutup nih teman Pro 2 sebelum aku closing ya, karena bentar lagi ada rekan kita Ruspan yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Nah, ada satu informasi dari rri.co.id kalau KPK, ini Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata membuka ruang kritik loh melalui stand up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT. Program tersebut memberi kesempatan komika buat nyuarain keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab tentunya. Nah, PIC program Benar-Benar Komika KPK ini, Adi Fauzanto, bilang kalau komedi bisa jadi sarana refleksi ya buat institusinya. Menurutnya kritik melalui komedi bisa bantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Biasanya kan masyarakat enggak cuman bikin konten itu asal-asalan ya, mereka tuh membungkus kritik menjadi becandaan. Tapi karena keseringan dibecandain malah enggak ditindaklanjuti, itulah yang menjadi keresahan warga mungkin ya. Nah, Adi ngomong kalau KPK nggak bakal memotong materi komika yang berisi kritik terhadap institusi. Kritik tetap diperbolehkan selama materi tersebut menyasar kebijakan publik, bukan individu. Nah, itu yang dicatat ya. Kebijakan publik berdampak pada masyarakat, meningkatkan pelayanan yang lebih baik tentunya menjadi muara atau tujuan utama dari kritik yang berbalut komedi tersebut. Jangan nyerang individu ya, dia pakai apa, dia masa lalunya apa, itu malah yang dilarang nih buat dijadiin bahan stand up. Keren banget ya inovasi KPK yang udah mulai beradaptasi dengan perkembangan tren masyarakat, terutama dalam menyerap informasi biar bisa diterima ya. Nah, itu dia informasi terakhir juga teman Pro 2. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 pagi sampai jelang jam 3 sore. Dan juga mohon maaf kalau ada kekeliruan mungkin atau khilaf yang kurang berkenan, namanya manusia tempatnya salah dan dosa ya. And then nanti bakal ada Ruspan dengan program Sore Ceria sampai jam 8 malam, juga ada lagu-lagu enak yang bakal kita puterin. Dan ada satu lagu nih yang aku mau kasih tahu kamu. Judulnya adalah Jungle. Nah, dibawakan oleh The Chainsmokers. Semoga teman produk terhibur ya. Aku Risa Kosasi and then bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Miss? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Info Pro 2, Jumat 11 September 2026. Atia Putri truk bawakan Indonesia Raya 3,5 di HUT ke-81 RRI. Atia Putri turut memeriahkan peringatan HUT ke-81 RRI dengan membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3,5 menggunakan biola. Penampilan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap karya W.R. Supratman sekaligus memperkuat semangat nasionalisme dalam momentum Hari Radio. Atia sendiri dikenal sebagai musisi yang aktif memperkenalkan karya-karya W.R. Supratman kepada generasi muda. Kita beralih kepada informasi Pro 2 selanjutnya, yaitu Smartfren luncurkan web series horror komedi. Smartfren menghadirkan inovasi di bidang hiburan dengan meluncurkan sebagai web series bergenre horror komedi. Kehadiran tayangan ini menjadi upaya menggabungkan koneksivitas digital dengan konten hiburan yang dekat dengan masyarakat. Melalui web series tersebut, Smartfren ingin menghadirkan pengalaman hiburan yang menarik dengan perpaduan unsur ketegangan dan komedi. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: jalannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Wah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan. Nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Saya Muhammad Abdul Razak Kurniawan, pendengar RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga selalu membawa positivity dan change kepada masyarakat.

0: Oke, teman Pro 2, selamat sore. Kali ini Rusman yang bakal menemani kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Jadi pada sore hari ini kita nyantai-nyantai aja sambil ngobrol-ngobrol soal musik ataupun informasi hiburan lainnya. Tapi di jam sekarang ya Rusman tidak sendirian nih. Seperti biasa ada siapa hari ini?
1: Halo, aku Nurul.
0: Ayo kakak ikut. Boleh dong. Halo Nurul, selamat sore.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apakah kamu saja sudah kenyang hari ini?
1: Tidak juga ya, karena tadi ayamnya lambat datang.
0: Jadi kita menunggu-nunggu sesuatu hal yang seharusnya kita makan. Oke, teman-teman Pro 2, aku mau kenalkan seseorang nih. Dia datang, dia juga salah satu mendengar radio. Kira-kira ada yang tahu enggak nih siapa nih? Halo Kakak.
2: Halo, enggak tahu dong. Kan
1: belum kenalan.
0: Oh iya sih. Halo, boleh perkenalkan dirinya dulu dong kak.
2: Oke, halo, aku Linda Rofiko, salah satu warga Palangkaraya.
0: Halo kak Linda, selamat sore.
2: Halo,
0: oke, tadi aku sambil di jalan ya, by the way, aku sambil dengari lagu. Lagu yang akhir-akhir ini, bulan-bulan ini dan tahun-tahun ini lagi hits.
1: Apa tuh?
0: Yaitu kota ini apa sih?
1: Oh, kota ini tak sama tanpa.
0: Betul, betul. Karena aku sedang mengenang seseorang yang tidak bersama di kota yang sama ya.
1: Oh, lagi LDR nih ya ceritanya.
0: Betul, betul. Jadi lagu ini relate banget bagi kehidupan aku. Tapi menurut kalian lagu dari Nadib Bahasa Lama ini rata-rata itu adalah lagu yang sedikit mellow ya. Hampir-hampir ke indie-indie lokal.
1: Kebanyakan puitis sih kayaknya,
0: puitis.
1: Kak.
0: Puitis.
2: Dari aku sih, aku nggak tahu karena aku bukan penikmat lagunya Nadib, gimana nih?
0: Nah, kalau Kalinda penikmat lagu apa nih? Kayaknya Mi Kalinda itu nggak bisa deh, kalian ganti-gantian aja dulu.
2: Coba, apa?
0: Itu mic-nya Kalinda tidak bisa tuh, kayaknya belum dicolok. Nah, kan?
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Oke, kalau aku lagi nikmatin lagu yang sebenarnya lagunya itu sudah lama. Pemenang Grammy Award tahun 2000 entah 2000 berapa. Coba tebak, tahu enggak? Gea. Grammy Award itu kan lagu western.
3: Oh, gimana ini?
0: Aduh, barangan lagi nyambatnya Gea.
1: Enggak, soalnya kayak gaya-gaya Kalinda itu kan agak centil-centil gitu ya. Aku jadi notisnya ke Gea gitu loh.
3: Banyak yang nebak gitu loh, tapi ternyata enggak. Aku itu lagi 2000 nggak tahu ya 2000 berapa tepatnya, tapi itu tuh udah lama sih kak, sebelum BTS itu menerjang dunia musik.
1: Big Bang
3: bukan lagunya. Oh, iya. Pink, tahu Pink nggak?
0: Tahu Pink,
3: pasti tahu lagunya. Oke, betul sekali. Itu lagunya tentang kayak LDR juga.
0: Oh, boleh.
3: Terus
0: boleh,
3: habis itu tentang LDR yang dia itu mulai renggang gitu, tapi mereka itu berusaha untuk tetap bertahan karena cintanya mereka gitu. Relate enggak sama Rustan?
0: Kok jadi aku yang kena ya sore hari ini ya?
1: Soalnya tadi
3: Rustan ada yang bilang lagi LDR.
0: Karena kan lagu yang kota ini
1: tak sama tanpamu.
0: Betul, itu kan emang relate banget ya dalam beberapa bulan yang lalu terkait kehidupan asmara aku.
3: Wah. Emang kemana sih itu ya?
0: Biasalah. Bukan kami terpisahkan jarak dan waktu seperti lagunya Raim Lode ya.
3: Terus?
0: Tapi kami itu terpisahkan untuk sama-sama saling berkarya.
3: Keren-keren, semangat anak muda.
1: Kita gak punya cerita cinta nih.
3: Enggak kan, saya single.
0: Tapi kayaknya yang di sebelah kakak itu punya deh.
3: Iya, punya.
0: Mungkin siapa tahu ada lagu yang menjadikan sebuah favorit ya.
1: Stop, ini kita membahas musik ya, bukan bahas
3: kan arti dari musik gitu.
0: Betul. Ini adalah salah satu lagu. Ada salah satu lagu yang emang sering didengarin berdua kan kak.
3: Oh my god, berdua banget nih.
0: Siapa tahu kan ada, karena kan kita ngobrolin soal musik.
1: Iya betul.
3: Ada tidak?
1: Kalau didengerin berdua enggak sih kak ya. Cuman kayak misalnya aku dengerin lagu ini, kayak aku yang relate sama lagu itu.
3: Apa tuh?
1: Penyihir.
3: Hah?
1: Tahu enggak kenapa lagu Penyihir? Karena kayak
4: kenapa aku yang jadi kayak kalau misalnya dia nggak ada, aku yang jadi orang gila gitu. Pernah dengar nggak sih lagu lirik penyihir yang apa ya? Tiba-tiba lupa nih. Kayak aku yang gila, tergila-gila padamu.
0: Itu nah, siapa penyanyinya?
4: Gea. Jadi itu meskipun kayak awalnya memang orang itu yang ngejar kita gitu, tapi itu seakan-akan kita yang tergila-gila sama dia gitu.
3: Oh, berarti ini lagi di fase 150 ya? Gitu ya?
4: Bisa dibilang.
0: Sayangnya tidak ada lagunya di songbank kita.
4: Iya, belum dimasukin.
0: Belum dimasukin. Tapi ada lagu dari Gea itu 1000 kali yang mana kalau aku lihat TikTok ya, musik playlist itu paling banyak di request oleh pendengar
4: produk.
0: Betul. Kalian pernah dengar enggak lagunya?
4: Pernah.
3: Tidak.
4: Kok bisa anak Gen Z enggak pernah dengar lagu
3: coba,
4: ini?
3: Coba dong request kakak nyanyiin dulu biar aku tuh dengar gimana lagunya sih gitu.
0: Sebelum kita dengarkan dia nyanyi-nyanyi.
3: Iya, kita dengerin dulu cuplikannya.
4: Rapnya aja.
3: Iya, iya, betul. Boleh,
4: rapnya boleh. Itu cukup aku milikmu.
3: Oh, tahu.
4: Kamu milikku. Iya, betul. Oh, iya,
0: oke, okay,
4: iya.
0: Kakak-kakakku. Oke, okay, teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan Kenurul bernyanyi lagu 1000 kali dari Gea Endrawari ya. Tapi rapnya saja. Tapi setelah ini kita bakal dengerin lagu 1000 kali dari Gea Endrawari bersama-sama. Let's go.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita banyak banget ya ngobrolin soal musik yang berbau-bau LDR ataupun tentang cinta. Tapi dia belum, sudah cerita kan tadi ya? Aku lupa nih.
1: Yang mulai siapa?
0: Aku. Tapi akhir-akhir ini aku lagi senang sama satu orang penyanyi.
1: Siapa tuh?
0: Kayaknya kamu Nurul sudah pernah tahu deh.
1: Roma Irama.
0: Bukan. Kok Roma Irama? Kalau Roma Irama aku pagi tadi.
1: Iya, soalnya kan Karus Pani kan tipikal muka-muka orang dangdut gitu ya.
0: Karena aku seorang dangdut setia.
2: Dangdut lover Lesti dong.
0: Itu sudah tidak bisa dibahas lagi ya. Kayaknya aku salah satu anak muda di sini yang suka dangdut.
1: Siapa?
0: Hah?
1: Kan kakak belum nyebut tadi.
0: Aku suka ini Bernadia.
2: Kayaknya dangdut ya.
0: Kan tadi kita bahas dangdut loh. Terus kan dia mengembalikan pertanyaan di awal.
2: Okay.
0: Jadi Bernadia. Aku lagi suka sama Bernadia.
1: Kenapa tuh?
0: Karena dia cantik.
2: Udah itu aja.
0: Kan enggak. Terus lagu-lagu dari Bernadia tuh emang menurut aku VTC ya.
2: Ya betul.
0: Karena enak banget didengar, walaupun aku gak tahu yang mana liriknya. Tapi ketika ini Bernadia nih yang nyanyi, karena aku sudah secara pamor muka dia itu. Jadi kalau ingat suaranya tuh lah, selalu ingat dia.
2: Langsung terbayang-bayang Bernadia ya.
0: Betul. Btw Bernadia itu seumuran aku loh.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Baru tahu loh.
0: Betul.
2: Berarti seumuran kita.
0: Betul.
1: tapi dia di atas kita enggak sih?
0: Dia dua.
1: Maksudnya rezekinya.
2: Kan saat orang beda-beda ya.
0: Betul.
2: Dia udah mulai duluan itu.
0: Iya. Kapan ya Bernadia kesini?
1: Undang.
0: Nanti aku undang deh kalau aku rezekinya sama kayak dia.
2: Aku jadi gubernur ya. Undangin Bernadia.
0: Undangin Bernadia. Bukan Bernadia, Gea yang pernah kesini tuh kan?
1: Iya betul.
0: Yang hujan-hujanan.
2: Tapi memang mirip ya vibes mereka itu kayak fiery gitu.
1: Iya.
2: Terus pakaiannya juga.
1: Nadine Amiza gitu juga sih. Kan?
2: Iya. Terus sama satunya cewek yang biasanya berpakaian itu loh. Siapa yang pakai hijab?
1: Aku tahu tapi aku lupa namanya.
2: Lupa namanya ya.
1: Sering FYP di TikTok.
2: Yang biasanya
1: itu.
2: Berpakaian yang menurutmu lagunya itu loh.
0: Aduh.
2: Siapa ya namanya ya? Kita lupa semua nih.
1: Itu Nadine Amiza gak sih kak?
0: Kok Nadine Amiza?
2: Emang Nadine berserudung ya?
1: Bukan ya. Tapi kakak tadi kayaknya nyanyiin lagunya Nadine deh. Perempuan Gila.
2: Oh iya ya.
1: Makanya aku langsung kayak notice. Itu kayaknya lagu Nadine deh.
2: Oh iya betul. Siapa ya cewek yang biasanya berpakaian?
1: Bukan ini, bukan Salma.
2: Dia sudah nyanyi sampai ke Korea loh. Yang collab dengan artis Korea kemarin itu tuh. Bukan.
1: Aku malah yang taunya collab sama artis-artis Korea malah Raisa.
0: Iya Raisa.
1: Yang baru-baru ini, baru-baru banget.
0: Salma Salsabila.
2: Feby Putri.
0: Feby Putri.
1: Kok aku nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
1: Tapi aku sering lihat konten dia di TikTok.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Yang waktu berpakaian terus pakaiannya layer-layer gitu.
1: Iya betul.
2: Tapi dia tetap cantik dan vibesnya tuh kayak lagi di dunia dongeng gitu.
1: Iya. Fairy gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Wow.
0: Emang kakak suka dengan penyanyi itu? Feby siapa?
2: Feby Putri. Iya.
0: Aku baru dengar loh.
2: Oh iya. Padahal ada lagunya yang itu. Kembali pulang.
0: Oh tahu pernah dengar.
1: Jadi itu lagunya.
0: Oh mohon maaf ya.
3: Aku titip siaran selama seminggu.
0: Oke Karisa.
1: Selamat berlibur Karisa.
0: Selamat. Jadi aku tidak tahu penyanyi putri cewek di luar sana ya. Cuman di hati aku cuman ada Bernadia.
1: Aku tahu kayaknya karena mungkin mirip ceweknya.
2: Oh iya, mirip kah?
0: Mirip aku sih sebenarnya kan. Apapun itu tetap Bernadia.
2: Bernadia selalu di.
1: Kenapa tuh satu bulan?
0: Enggak.
1: Kayaknya Rusman ingat Bernadia satu bulannya deh.
2: Apa tuh satu bulan kok aku nggak tahu sendiri ya?
1: Lagu kan?
2: Iya, terus emang kenapa? Dia
1: nyanyiin lagu satu bulan, ya itu yang paling ternyanyi yang diresmikan itu lagu itu.
2: Emang kenapa dengan lagu itu?
0: Tidak ada. Cuman aku ternyanyi aja ya.
2: Rahasia dapur ya.
0: Rahasia dapur. Tapi ngobrol soal musik, ya musik sekarang ini nih banyak banget loh kreativitasnya, inovasinya banyak banget.
2: Betul.
0: Dulu kan bukan kita ngomongin musik zaman dulu ya. Zaman dulu itu dibilang zaman sekarang itu monoton. Karena kenapa? Kalau rock ya rock aja, kalau beat ya beat aja, kalau pop ya pop aja.
2: Aja, betul.
0: Tapi sekarang ada rock
1: hip dude,
0: rock beat, slow rock dan yang lain-lain. Jadi kreativitas untuk kita mengeksplor tentang karya tulisan yang kita nyanyikan itu sangat luar biasa loh. Contohnya kayak ada penyanyi yang namanya Naikila.
2: Oh, yang kamu itu main,
1: iya,
0: gue. Itu kan anu perpaduannya kan antara musik pop dan musik dangdut.
2: Iya bener, iya. Oh iya ya.
0: Nah, pernah dengar enggak Kak? Oh iya jelas
2: iya,
0: pernah dengar.
2: Orang baru nyanyiin.
0: Jadi teman-teman berdua sore hari ini kita sangat ceria ya, karena kita kedatangan dua bidadari.
2: Yang bidadari nih.
0: Yang ternyata sore hari ini turun kesiangan.
1: Iya, enggak worth it enggak sih tinggal di dunia ini karena kehilangan selendang.
0: Makanya
2: enggak bisa naik ke kayangan soalnya lagi kabut.
0: Lagi kabut ya. Tapi by the way kita doakan sama-sama ya kakak-kakakku tercinta. Semoga Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan sih, Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan dimanapun cepat terkendali masalah karhutlahnya.
2: Betul, amin.
0: Karena kalau karhutlah tidak beres-beres, aku tidak bisa menemui seseorang yang selama ini aku rindukan.
1: Aku lebih kangen hujan sih sekarang.
2: Betul, aku juga kangen suara hujan daripada kangen suara dia. Soalnya dia nggak kangen kan?
0: Kayaknya pernah hujan-hujanan berdua nih.
1: Enggak juga sih, pernah? Tapi memang sangat merindukan hujan aja ya. Di beberapa bulan ini kan kayak kita kayaknya enggak hujan dari akhir Juni ya sampai Oktober.
0: Betul.
1: Memang kayak Oktober, ini masih September deh. Tapi memang ya beberapa hari terakhir ini Palangkaraya udah diguyur hujan di beberapa titik gitu. Tapi itu belum memuaskan.
0: Cuman hujan lokal.
1: Iya.
2: Belum sampai ke daerah terpencilku alias daerah ujung alias Kering Bengkirai, belum kesentuh hujan di sana.
1: Betul.
2: Jadi belum ada bau-bau aroma hujan yang khas.
1: Iya, betul. Jadi itu belum
2: meski gitu. Aduh.
1: Belum menghilangkan kerinduan sama hujan.
0: Oke, tapi kita sama-sama doakan bahwa semoga Kalimantan diguyur hujan.
1: Amin.
0: Dan cepat untuk menanggulangi
1: kebakaran.
0: Oh, iya. Betul. Kira-kira aku mau tanya nih, playlist ataupun list lagu-lagu favorit kalian. Dari siapa dulu nih?
1: Apa ya?
2: Aku dulu deh yang nggak bingung.
0: Boleh.
2: Tadi udah disebutin sih.
1: Apa?
2: Itu playlist favorit aku.
0: Ah, sebutin
2: lagunya
0: lagi dong.
2: Lagunya Pink.
0: Pink.
1: Ya, itu yang lagu itu tadi itu loh Pak Ruspan.
0: Oke.
2: Aku tuh lebih suka lagu-lagu western yang sebenarnya enggak kekinian juga tapi enggak ketinggalan zaman. Kayak Payphone dari Maroon 5 itu. Tahu kan kalian kan? Itu. Terus habis itu acak sih, aku juga suka lagunya Blinding Lights dari siapa? Yang nyanyi Starboy.
0: Tahu.
2: Itu The Weeknd. Nah, itu aku juga suka Beauty and the Beat dari Justin Bieber yang kayak gitu tuh. Aku memang jarang denger lagu lokalan sih, soalnya lagi belajar pronunciation juga. Jadi sambil nyanyi sambil belajar pronunciation supaya ya kalau misalkan diundang lagi kan aku bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Kalau kan Nurul?
1: Kalau aku playlistnya sama kayak Kalinda, lebih nggak melokal. Aku lebih Arabik.
0: Oh, Arabik.
2: Ya Arabik. Aku apa ya? London Girl.
0: Jadi kak, sebenarnya di Pro 2 ini ada namanya program English Corner.
2: Oh,
0: betul. Jadi,
2: programnya apa tuh?
1: Program tempat belajar bahasa Inggris gitu ya Kak Rosman.
0: Tapi moga-moga kayaknya akan terjadi, ini akan jadi Arab Corner nanti.
1: Iya. Nanti aku yang isi
0: Arab Corner. Oke, lanjut ke Nurul.
1: kalau aku seperti yang aku bilang tadi, playlist-playlist aku tuh lagu-lagu Arab gitu ya. Tapi itu tuh lagu pop, bukan yang solawat-solawatan gitu kan. Betul, beda kan? Betul. Lagu Arab beda-beda. Tuh kan beda kan? Ada yang solawat, ada yang pop. Dan aku tuh lebih ke pop Arabiknya gitu.
0: Oke, sebutin satu dong.
1: Bil Ahlam.
0: Oh, bukan Qalbi Fil Madinah ya?
1: Enggak. kalau itu misalnya
0: penyanyinya siapa kan Nurul?
1: Kalau Bil Ahlam siapa ya? Aku lupa.
0: Kan banyak, aku pernah dengar juga, tapi banyak yang cover kan.
1: Kalau misalnya penyanyi Arab yang aku kenal ini lebih ke Turki ya kak. Itu tuh Nancy Ajram. Dan itu yang juga paling sering masuk playlist aku. Kalau Bil Ahlam aku lupa penyanyinya siapa. Okay. Gitu.
0: Kalau playlist aku sendiri itu nomor satu tidak pernah tergantikan.
1: Bernadia.
0: Bernadia tala turun ke bawah itu ada Tulus Teh Hijau. Turun lagi ke bawah itu ada Enau Sesi Potret. Dan yang keempat itu semua lagu Roma Irama aku suka.
1: Iya betul. Tadi dia habis karaokean kak lagu Roma Irama. Duet.
2: Gini gak sih lagunya yang Hai Manusia.
1: Tapi ya, itu salah satunya.
0: Tapi aku pagi tadi bukan nyanyi itu.
2: Nyanyi apa?
0: Nyanyi lagu Menunggu.
1: Dia duet kak.
2: Yang duet sama siapa?
1: Duet sama
0: Kasaneta.
1: Pokoknya ada sama anak RRI juga. Gimana kak lagunya kak, nyanyikan dulu kak.
2: Tanpa kamu
0: bukan.
2: Hati
0: bukan.
1: Apa coba
2: gimana, coba coba
1: nyanyikan dong.
0: Jadi lagu awalnya tuh yang sekian lama.
1: Ya kan kakak sadar gak sih kalau misalnya lihat vibes mukanya Karus Batu udah kelihatan kalau muka dia tuh muka dangdut gitu.
2: Muka dia tuh vibesnya kayak perpaduan Roma Irama dan The Weeknd.
1: Iya gak sih?
0: Jadi antara Indonesia ke barat-baratan gitu ya.
2: Iya betul.
0: Karena aku lagi terngiang kan, jadi lagu, aku mau nyanyi lagu itu. Kan lagu, lirik lagunya tuh sekian lama aku menunggu. Untuk menunggu kedatangan
1: lagi. Menunggu lagi nih kak. Ini ya
0: aduh. Terus yang kedua aku nyanyi lagu Bidadari Cinta.
1: Iya tapi tadi menurut aku ya, ini masukan ya Karus Pan untuk karaoke selanjutnya. Artikulasinya tolong yang jelas ya.
0: Karena tadi itu aku salah ngambil arrangement. Aku ngambil instrumen yang ada cewek jadi rendah banget.
1: Sumpah kak, dia tuh nyanyi kayak orang gremeng gitu loh kak.
0: Tau kan
1: seharusnya gremeng kan kak. Kayak
0: Tau gak Aku kalau nyanyi kayak gitu tuh aku kan lihat kok aku nyanyi sendiri ya, orang-orang pada nungguin makan aku nyanyi sendiri.
1: Lagi jadi kami lagi makan kan ya. Ceritanya kami lagi makan dan tau gak dia nyanyinya tuh gak di pentas kak, di belakang pentas. Kami tuh kan ini anak ngapain, gak usah aja nyanyi sekalian.
0: Jadi kan seharusnya nada, aku kan emang salah ngambil instrumen ya. Seharusnya kan aku ngambil nada yang cowok,
1: nada cowok
0: ya, biar naik. Tadi tuh kenapa aku ngambil nadanya nada cewek? Jadi seharusnya
1: ya makanya gremeng
2: ya. Harusnya jadi, diganti sih tadi.
0: Gimana mau ganti udah mulai?
1: Tapi sambil makan pas dia nyanyi sampai kayak gini.
2: jadi tambah enak enggak makanannya?
1: Enggak sih.
0: Enggak, yang penting aku pede aja.
2: Oh iya betul. Okay.
0: Menghibur tidak menghibur, yang penting aku bisa membuat orang tertawa.
1: Iya betul.
2: Badut nih kak.
0: Enggak juga sih, sebenarnya lebih ke pesulap.
1: Iya.
0: Menyulap yang awalnya tidak, yang menyulap awalnya yang enak jadi tidak enak. Kan pesulap juga tuh.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak Nurul, terima kasih Kak Linda.
1: Sama-sama.
0: Di sore-sore hari yang lain kita bisa tandem dan kita bisa ketemu lagi.
1: Oke.
0: Kak Linda, semoga wawancaranya lolos ya.
1: Amin.
0: Biar kita bisa bertemu kembali.
2: Iya. Nanti sering-sering dengar aku sih, kalau aku lolos nanti kalian bosan.
0: Oke, aku selalu undangkan kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas kalian. Oke, teman-teman Pro 2, kali ini akan ada lagu yang akan menemani sore hari kalian, yaitu Satu Persatu dari Olski. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Mereka ini adalah salah satu narasumber pendengar Pro 2 juga ya, yang selesai KKN. Jadi kita akan ngobrolin spesial HUT ke 81 tahun RRI, peran radio sampai pelosok negeri. Tapi setelah sesaat nanti ya teman-teman Pro 2, kita bakalan dengerin cerita-cerita mereka di pelosok desa ataupun di kota dan yang lain-lain, karena mereka habis KKN. Jadi sekalian juga ini spesial untuk hari ulang tahun ke 81 tahun RRI Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, saya Parbi Ferdiansah, Direktur Eksekutif Digital Resilience Indonesia. Pendengar RRI Palangkaraya, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga tetap setia menjadi suluh informasi dalam menyajikan berita terpercaya hingga ke pelosok negeri.

0: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
0: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
0: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
0: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, sesuai janji Ruspan tadi ya, kita sedang berada di program Sore Ceria. Dimana Sore Ceria hari ini sangat spesial, yaitu kita akan membahas spesial HUT ke 81 tahun RRI, peran radio sampai ke pelosok negeri. Tapi ada yang spesial nih, kita kedatangan juga dua narasumber yang sangat luar biasa dan ganteng-ganteng ya. Yang mana mereka ini salah satu pendengar Pro 2 yang selesai KKN. Jadi kita akan tanya-tanya nanti, mungkin mereka akan sedikit cerita tentang KKN-nya dan bagaimana apa sih yang mereka ketahui tentang radio. Oke, kayaknya kita harus sapa dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Boleh dimajuin aja mic-nya. Aman gak aman?
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore, Kak.
0: Kayak mau manggilin telepon aja. Oke, teman-teman Pro 2, ini kita kedatangan Kak Ahmad Faisal Kamil Mubarak dan Kak Robi Udin. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Semuanya. Belum makan ya? Sudah makan apa belum makan nih?
1: Belum dua kali.
0: Kesini tadi naik apa sih kalian?
1: Naik apa kita tadi? naik motor, Kak.
0: Oh, naik motor. Ya. Jauh nggak dari rumah kalian ke kantor?
2: Lumayan aja sih, Kak. 10 menitan.
0: Oke. Kayaknya tidak Abdul ya. Kayak kalian harus memperkenalkan diri kalian masing-masing dulu nih. Ya. Boleh dari siapa dulu, terserah deh.
2: Oke, baik. Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Kamil Mubarak. Saya di sini selaku mahasiswa prodi saya Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Robi Udin. Sama kebetulan kami dari prodi yang sama, yaitu dari prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Palangkaraya.
0: Oke, halo, salam kenal ya. Mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana ada yang kenal nih sama mereka, boleh disapa-sapa nanti ya. Ketika kalian ketemu mereka di jalan ataupun di mana lah, ataupun kalian punya berteman di Instagram ataupun TikTok, mereka boleh disapa-sapa. Oke, keseharian kalian hari ini ngapain aja sih?
1: Kebetulan kami ini sudah termasuk apa itu di kampus itu, semester tua lah.
0: Semester tua.
1: Jadi karena itu kami mungkin keseharian kami hanya memikirkan skripsi, Kak, mungkin nongkrong. Yeah. Dan juga kebetulan saya sendiri kan sambil jadi petugas masjid, jadi selain nongkrong, selain memikirkan skripsi, kami juga jadi imam, azan, dan juga bersih-bersih di masjid.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Faisal sendiri nih?
2: Hampir seperti Kak Robi juga, tetapi juga saya di sini kan masih lah ada memegang, masih masuk dalam organisasi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Yaitu selaku ketua dewan eksekutif mahasiswa, seperti itu, Kak. Mungkin sayanya ya mengurusi mahasiswa gitu sih itu.
0: Eh, by the way, kalian ini ternyata habis selesai KKN ya?
1: Iya, betul, Kak. Alhamdulillah. Habis selesai KKN.
0: Habis. Iya. Baru minggu kemarin ya kalian selesainya?
2: Iya.
0: Minggu kemarin.
2: Akhir Agustus.
1: Tanggal 28.
0: Gimana tuh laporannya, sudah selesai juga kah?
2: Ini lagi proses.
0: Masih proses. Yeah. Oke, kayaknya aku mau dengerin cerita kalian dulu deh selama KKN. Boleh? Yeah. By the way, kalian KKN apa, di kota aja apa di pelosok desa?
1: Kebetulan kami berdua mendapatkan tempat yang berbeda, satu di kota, satu dari desa.
0: Oke. Kayaknya aku mau dengar yang dari kota dulu nih. Gimana sih KKN di kota itu?
2: Ini ya, saya kan termasuk yang di kota nih, Kak. Ya. Alhamdulillah sih, Kak, banyak saya dapatkan ketika saya itu melaksanakan KKN, mendapat kesan lah gitu, Kak. Terus terutama saya kan langsung disuruh dari Disdik itu di SDN 1 Kereng Bangkirai. Yang mana saya itu berkesan, Kak, terkait tentang bagaimana sih guru-guru di sana itu mendidik anak-anaknya gitu agar mereka tuh diam ketika apa tuh diadakannya pembelajaran. Nah itu kak yang membuat saya sangat terkesan kayak gitu.
0: Oh. Ya. Kalau Kak Robi sendiri ini gimana nih Kak Robi?
1: Kalau karena kebetulan saya sendiri kan dari desa, tentunya menurut saya sendiri apabila dibandingkan KKN itu di kota dengan di desa, menurut saya lebih menarik KKN di desa karena saya memiliki pendapat sendiri apabila KKN itu di kota itu kurang lebih sama saja seperti magang. Tentunya peran kami sebagai mahasiswa di desa itu sangat berperan lah, sangat berperan penting di dalam desa tersebut. Kebetulan juga kan kami dari Universitas Islam, jadi otomatis program kerja yang kami laksanakan itu berdasarkan aturan-aturan agama Islam dan juga tradisi-tradisi agama Islam, yang mana di sana kami selain mendidik di sekolah, kami juga mengajarkan anak-anak di sana mengaji dan mengajar Maulid Habsyi. Kebetulan di sana tidak kurang, bukannya tidak ada, tapi kekurangan tenaga pengajar dari mengajar mengaji dari Maulid Habsyi gitu. Jadi pada intinya di sana itu sangat kekurangan tenaga pengajar dari agama kayak gitu di desa kami itu.
0: By the way, kalau Kak Robi KKN-nya di mana?
1: Di Desa Tumbang Bondang, Puruk Cahu.
0: Wow, iya. Sangat pelosok ya.
1: Sangat pelosok, itu kebetulan kedua paling ujung kak desanya.
0: Kedua paling ujung.
1: Jadi
0: wow. Lumayan jauh banget ya.
1: Iya, lumayan jauh
0: banget. Kalau dari sini ke sana itu berapa jam sih?
1: Kurang lebih sekitar 12 jam, Kak.
0: 12 jam.
1: Iya, bahkan
0: lewat darat.
1: Iya, lewat darat ada, tapi ada juga ketika kami mau ke desanya itu waktu awal berangkat itu melewati air, melalui kapal kecil gitu,
0: kapal jukung kecil.
1: Biasanya kami nyebut.
0: Bisa kapal feri gitu enggak sih?
1: Oh, itu kapal feri itu ketika ingin menyeberang dari
2: desa ke desa.
1: Dari Mangkahui, kami sebutannya di sana nama desanya, dari Mangkahui ingin ke apabila melalui kota, jadi lewat itu kayak kapal feri itu penyeberangan yang dekat aja kak, dari sungai sebelah sini ke sini kayak gitu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kalau Kak Faisal sendiri nih gimana nih? KKN-nya di kota itu di mana sih Kak Faisal?
2: Biarpun di kota ya kak, tapi saya rasa itu kayak di desa juga sih kak. Soalnya agak ini bukan di kota sih, sepertinya di ujung gitu kak. Soalnya itu daerah Kereng Bangkirai, desa Kereng Bangkirai. Nah, seperti itu kak. Jadi anggapnya kalau bolak balik ke rumah itu, aduh rasa capek gitu kak. Udah apa kan kami udah nyewa di posko, jadi kami ya tinggal di posko gitu kak.
0: Oh nyewa posko ya.
2: Soalnya kami juga di masyarakat juga hampir sama seperti juga kak. Kalau kita lihat juga ya banyaklah mungkin dari di sana yang masih kekurangan guru-guru ngajinya gitu.
0: By the way, ini kan tema kita kan spesial HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia ya, dengan tema peran radio sampai pelosok negeri. Aku mau tanya ke kalian nih, kira-kira kalian pertama kali kenal RRI dan Pro 2 itu kapan sih?
1: Kalau saya sendiri kebetulan waktu kecil itu ayah saya punya radio jadi udah tahu dari kecil radio
0: tentang
1: itu.
0: Tentang radio ya.
1: Udah tahu dari kecil.
0: Dan akhirnya ketika dewasa berkesempatan kita siaran bareng ya.
1: Siaran bareng
0: dia. Ternyata Kak Robi ini ya teman-teman Pro 2, dia tahu radio tuh dari kecil karena ayahnya punya radio di punya rumah. Radio. Itu kisaran tahun berapa sih Kak Robi?
1: Kisaran di bawah 2015 tapi lebih tepatnya kurang ingat tahun berapa.
0: Udah gitu. Hampir puluhan tahun.
1: Iya, hampir puluhan tahun.
0: Bukan hampir lagi sih, sudah 10 tahun lebih lah.
1: Iya, 10 tahun lebih.
0: Kalau tahu Pro 2?
1: Kalau tahu Pro 2 mungkin ketika sudah menjadi mahasiswa kak, ketika sudah menjadi, karena kan biasanya Pro 2 ini lebih ke podcast-podcast anak muda atau mahasiswa kayak gitu kan.
0: Betul. Iya. Kita komunitas, ada komunitas, ada UMKM muda juga yang kita undang di RRI Pro 2 Palangkaraya. Ternyata Kak Robi udah tahu ya.
1: Iya,
0: udah mungkin tahu. Udah sering dengar juga ya mungkin ya Kak Robi ya.
1: Iya, udah sering dengar.
0: Bukan mungkin lagi ya sebenarnya, udah sering dengar ya. Biasanya sering dengerin Pro 2 itu di mana sih?
1: Biasanya itu di YouTube sih kak. Kebetulan juga kan banyak juga dari teman-teman itu yang diundang dari Pro 2 untuk menjadi narasumber di Pro 2 kayak gitu.
0: Dan ternyata tahu Pro 2 itu dari YouTube.
1: Ya. Dari YouTube.
0: Tapi kayaknya kok ke Faisal dulu lagi. Kan kita nggak ada teman ya kan, kita harus ngobrol nih. Kalau ke Faisal sendiri gimana nih?
2: Kalau dari saya tuh gimana? Hampir sama juga. Jadi itu saya mengetahui apa itu radio itu dari orang tua saya gitu, dari bapak saya. Ya, soalnya aktivitas bapak saya itu ketika sudah mau menjelang maghrib, nah itu beliau itu duduk depan rumah, sediakan teh hangat, itu langsung dengarkan radio gitu.
0: Oh, dengarkan ya. Ayat kursi, ayat kursi sih. Tarhiban.
2: Iya, tarhib segala nanti. Iya, kalau misalnya ini ajan maghrib. Nah, gitu, Pak.
0: Oh, jadi di ayah kamu itu dengerin radio itu ketika maghrib, ketika menunggu waktu aja.
2: Jadi saya kami ya, kadang-kadang duduk juga tuh kak, sambil dengar-dengarkan sebelum-sebelum tuh kan nanti ada kayak tentang orang podcast juga lah, berita-berita kayak gitu kak. Itu sih itu sekitar saya waktu SD kak gitu.
0: SD.
2: Dan juga gak nyangka ternyata saya bisa ngeliat nih, oh ternyata seperti ini ya siarannya.
0: Mungkin kalian bisa kabar-kabarin orang tua kalian ya.
2: Iya.
0: Bilang aja ya, ini loh yang kita dengerin dulu, ternyata aku berada di dalam ruang lingkup itu saat ini. Iya, kalau Pro 2, dengerin Pro 2 kapan sih?
2: Nah, kalau Pro 2 tadi ketika saya kuliah di Pelangkaan ya, baru tahu ada Pro 2 gitu, ada Pro 2 RRI gitu. Di sana bercabang-cabang gitu kan, ada 1-2 gitu.
0: Betul. Kak Faisal boleh dideketin aja Kak Faisal. Siapa tahu di luar sana ada yang kangen suara Kak Faisal ya kan. Siapa tahu kan, ya kan kalau kita tidak tahu. Betul. Siapa tahu kan atau ceweknya kayak yang mau
1: mau dengar kan.
0: Masa kamu mah? Ya. Betul, keluarga yang pasti agar suara kita selalu tetap di udara. By the way, aku mau kasih informasi juga nih. Kalau RRI itu ada semboyannya. Kalian tahu gak? Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mantap.
0: Boleh dicoba?
2: Iya, boleh, Kak.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Barengan apa satu-satu nih?
2: Barengan lah.
0: Barengan boleh.
1: Biar lebih seru kan.
0: Oke, let's go.
2: RRI Pro, sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke. Kalau RRI Pro 2, RRI Pro 2 teman terbaik kamu. Gitu. Jadi kalau radio RRI sekali
2: di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Itu semboyannya kalau Radio Republik Indonesia yang nasional. Tapi kalau RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Coba deh. RRI Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Kurang kompak. Oke, let's go. 1, 2, 3.
1: RRI Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Oke, siap. Menurut kalian asik gak di Pro 2?
1: Asik banget ya, apalagi asik ditemukan asik dengan narasumber seperti kakak ini.
0: Wah, aku yang jadi narasumber sih.
1: Bukan apa namanya,
0: lupa. Penyiar.
1: Iya,
2: penyiar. Penyiar juga.
0: Kalau aku jadi narasumber, bertiga sih itu siapa? Oke. Karena ini spesial hari radio ya. Kita bakalan ngobrolin tentang radio-radioan aja nih. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang RRI Pro 2?
1: Tanggapan seperti apa ini kan?
0: Bagaimana sih yang kalian lihat Pro 2 ini gimana sih gitu?
1: Kalau seperti yang saya lihat itu RRI khususnya Pro 2 itu sangat berperan penting, terkhususnya kami sebagai mahasiswa kak, karena kan biasanya juga apalagi ketika bulan Ramadan itu kan biasanya kan RRI ini kan sering sekali mengadakan podcast apalagi terkait agama lah, yang pasti yang berkaitan dengan bulan Ramadan lah pada intinya.
0: Betul.
1: Jadi karena itulah menurut saya sangat penting ada ini RRI Pro 2 ini gitu.
0: Betul. Karena kita ketika bulan puasa ya. Itu kalau di Pro 2 itu ada yang namanya program teladan. Tanya ustazah di bulan Ramadan. Kalau di Pro 1 itu ada yang namanya Hikmah Ramadan. Jadi sama-sama menyiarkan agama lewat podcaster ataupun lewat suara visual dan YouTube dan yang lain. Pokoknya disiarkan lah, kita siarkan lewat radio juga, kita siarkan juga lewat YouTube. Begitu. Kalau seperti ini ya, kini ini kan seperti ini sebenarnya tidak hanya kita live streaming di platform itu ya, tapi kita suara-suara kita sebenarnya bisa kita dengarkan juga loh. Kalian tahu nggak di mana? Ada satu namanya aplikasi. Yang namanya itu adalah RRI Digital.
2: RRI Digital.
0: Betul. Setelah ini kalian harus download RRI Digital. Jadi RRI Digital itu seperti radio.
2: Oh gitu.
0: Dia kita tinggal kok riset sih? Pencarian. Ketik aja Palangkaraya Pro 2 langsung muncul tuh. Atau cek frekuensi di 92,4 FM itu langsung muncul RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke, setelah ini bakalan aku ajarin ya.
1: Oke.
0: Aman kok. Jadi boleh, kalian selalu kalau kangen aku bisa dengerin tuh. kalau Kak Faisal sendiri nih tanggapannya untuk Pro 2 gimana nih Kak Faisal?
2: Kalau untuk Pro 2, saya selaku pemuda tuh cukup baik Kak, cukup menarik gitu kan ya. Bagaimana apa tulisnya tepat kita mencurahkan gitu kan ya sesuatu gitu kan Kak terhadap anak-anak pemuda-pemudi Kalteng ini Pak Anu Kak. Nah, jadi Red 2 ini sih sebenarnya nggak kalah juga sih dengan seperti YouTube, Instagram. Dia itu selaku sebagai mungkin pelengkap. Dulu mungkin itu adalah nomor satu Kak. Dan sekarang mungkin ini ada pelengkap. Tapi bagi saya tuh penting Kak. Soalnya kadang-kadang tuh saya nonton tuh malas Kak. Lebih baik enak kayak mendengar gitu Kak. Kadang juga apalagi dengar suara-suara tuh kan suara-suara kakak gitu atau suara yang itu kadang-kadang tenang aja gitu. Oh gini gitu Kak. Soalnya kalau ngeliat-ngeliat tuh malas juga Kak gitu kan.
0: Betul.
2: Itu sih.
0: Karena yang mungkin ya di luar sana mungkin orang banyak tidak tahu ya.
2: Iya.
0: Di Radio Republik Indonesia itu tidak pernah menyiarkan berita hoax. Itu karena emang beritanya itu update terus. Dan yang kami siarkan pun itu adalah informasi hiburan yang emang itu tidak hoax. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya RRI dulu dan sekarang pun itu menjadi ujung tombak sebagai kanal informasi dan hiburan. Karena emang berita-berita yang kita sampaikan itu bukan berita hoax.
2: Iya.
0: Karena kita langsung lihat di platformnya rri.co.id. Kalian kalau mau cari informasi boleh tuh buka websitenya www.rri.co.id. Langsung buka. Itu selalu update, setiap jamnya selalu update. Oke, aku mau nanya nih. Menurut kalian pribadi nih ya, ketika kalian mendengar radio sampai pelosok negeri, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian?
1: Radio sama.
0: Siapa dulu nih?
1: Negeri.
2: Aku.
0: Bisik. Oke, boleh. Kalau mau dua-duanya langsung boleh juga.
2: Kalau saya Kak mendengar radio sampai pelosok negeri ya Kak ya, itu saya mengingatkan tadi Kak, mengingatkan waktu saya itu waktu kecil gitu kan Kak. Kembali ke masa-masa dulu gitu kan Kak. Nah ternyata sampai sekarang itu selalu relevan Kak, harus selalu ada kalau bagi saya Kak untuk RRI Pro. Mengingat kita kan di negara Indonesia, kita kan ada negara kepulauan gitu kan Kak, pasti mereka itu

0: sangat dibutuhkan untuk bagi desa-desa terpencil seperti itu sih Kak.
1: Oke, karena emang kita sebagai pusat informasi dan hiburan ya, kita pun berusaha keras juga agar suara kita dapat diterima dimanapun kalian berada. Artinya sampai pelosok desa pun RRI pasti akan mengusahakan ketika ya, kanal informasi, kanal hiburan, apalagi musik-musik dan informasi lainnya itu bisa tersampaikan kepada teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin tidak tahu ya, mungkin ke pelosok negeri ataupun pelosok desa-desa tadi. Seperti yang diceritakan oleh Kak Robi tadi ya, ketika di waktu KKN-nya kan Kak, ataupun di kampung Kak Robi itu emang jauh banget ya.
2: Iya, jauh banget.
1: Tapi maksudnya yang uniknya nih teman-teman, ada radio.
2: Iya, ada radio.
1: Betul. Dan bahkan orang tua dari Kak Robi itu mendengarkan mendengarkan radio. Biasanya kalau dengerin radio, ayahnya Kak Robi itu dengerin apa sih Kak?
2: Kebanyakan itulah untuk musik aja sih Kak, musik dangdut. Kalau enggak itu untuk apa itu? Ketika buka puasa itu kan kayak kalau dari HP itu kan masih kadang bisa kurang tepat waktunya. Kalau dari radio itu biasanya tepat waktu kayak itu. Kayak lebih sesuai, menurut ayah saya itu lebih sesuai kalau melalui radio kayak gitu.
1: Betul. Apalagi puasanya. Apalagi biasanya kan di masjid-masjid juga pakai radio.
2: Iya, betul Kak. Kebetulan di masjid saya juga itu pakai radio, dari radio juga waktu azannya.
1: Ternyata radio masih berperan penting
0: di masyarakat. Iya, penting kan.
1: Benar. Oke. Jadi ini kalian pengalaman pertama kan kesini?
2: Iya betul
1: kan. Padahal udah lama kan tahu RRI, apalagi kan RRI Pro 2 kan. Dan akhirnya bisa kesampaian kita undang di sini. Dan ini spesial loh, karena kita hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke 81 tahun Radio Republik Indonesia. Apa perasaan kalian saat ini?
2: Tentunya
1: tidak bisa berkata-kata lagi.
2: Tentunya salah satunya juga kami merasa bangga karena bisa diundang, apalagi ini di acara yang sangat spesial, di acara ulang tahun HUT RRI yang ke-81 ya Kak.
1: Betul. Kalau Kak Faisal sendiri?
0: Sama juga Kak. Ya, satu kebanggaan gitu kan. Dulu tuh pengen gitu kan rasanya tuh waktu kecil tuh.
2: Kayak orang-orang gitu lah.
0: Apa tuh waktu kecil tuh Kak, saya mendengarkan apa namanya radio itu dengan bapak saya pengen sih gimana sih di sana itu gimana sih apa namanya rasanya jadi apa namanya
2: orang yang ngomong sama radio.
0: Iya gitu. Benar gitu. Alhamdulillah diundang nih. Bertepatan lagi malah hari spesialnya RRI.
1: Jadi ini adalah salah satu keberuntungan bagi kalian ya.
0: Benar enggak?
1: Dengan sesuatu yang dinantikan dan akhirnya dipertemukan dengan sesuatu yang spesial.
0: Iya.
1: Kira-kira kalian mau titip-titip salam gak nih sama orang tua atau teman-teman nih, boleh nih? Karena ini hari spesial untuk radio supaya keinginan kalian yang dulu itu tercapai hari ini.
2: Silakan dari Pak Faisal mungkin dulu.
1: Boleh.
0: Baik. Mungkin untuk bapakku tercinta.
1: Asik.
0: Oke, tercinta, mungkin yang saat ini mungkin juga mendengarkan, Pak, ini anak kamu alhamdulillah ternyata dulu kita tuh sering dengar radio waktu maghrib. Ternyata alhamdulillah anakmu ada di sini nih. Gitu, Pak. Ini suatu kebanggaan, Pak, gitu. Alhamdulillah anakmu ada di sini, gitu Pak. Itu aja sih Kak.
1: Kamu sebut kata-kata lagi Kak. Pokoknya alhamdulillah aja Kak. Kalau Kak Robi sendiri ini gimana nih?
2: Oh iya, baik. Dari siapa tadi Kak, untuk orang tua ya, untuk orang di kampung.
1: Boleh untuk orang tua, untuk orang tua.
2: Kalau untuk keluarga, teman-teman bisa lah Kak.
1: Bisa.
2: Oh iya, baik untuk teman-teman yang sedang mungkin sedang mengerjakan skripsi sekarang atau sedang nongki atau sedang santai di kamar. Ini aku sedang berada di RRI Pro 2 menjadi tamu yang sangat spesial kebetulan di hari yang sangat spesial yaitu hari HUT RI ke-81.
1: HUT RRI.
2: Iya, HUT RI, RRI.
1: Kalau RRI sudah kita gitu semua. R-nya tinggalan.
0: Iya benar.
1: Ada mungkin mau salam sama ayah, bapak? Ayah, bapak. Keluarga boleh?
0: Dulu.
2: Itu aja
1: gitu. Itu aja. Oke. Kak Robi, kalian kan udah salam-salam nih. Udah salam-salam. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian pertama kali mau diundang sini? Tadi kan

0: Ini sudah kesampaian.
1: Iya. Yeah.
0: First impression kalian ketika diundang ke sini. Tapi ini belum ke sini ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Masih di jalan. Apa yang kalian pikirkan?
2: Mungkin dari ulun yang pertama minder sih, Kak. Kebetulan kan dari segi public speaking saja sangat minim ya. Tapi kenapa nih sampai diajak nih sama teman-teman, sama kakak kan sampai diajak ke sini kayak gitu kan. Berarti kan dari kakak sendiri pasti kan memiliki apa itu, oh si ini punya potensi mungkin untuk bercerita begini-begini kayak gitu, Kak. Iya, mungkin begitu dari aku, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Faisal?
1: Kalau dari aku, Kak, kepres juga kepikiran juga sih, Kak. Tapi ku kalau kulihat sih, ah ternyata ini dulu pengen kesini ternyata emang terwujud, apalagi di hari spesial ke pengurus satu nih gitu, Kak. Kepikiran itu alhamdulillah gitu juga.
0: Jadi emang tidak ada kata-kata yang lain lah selain kalian bersyukur bisa diundang sini ya.
2: Iya, kita kan, sangat bersyukur, Kak.
0: Sangat bersyukur ya. Mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana mungkin ada yang kenal sama Kak Faisal ataupun Kak Robi ya, boleh langsung join saja ke live YouTube kita di RRI Palangkaraya Production. Boleh habis ini langsung di-share linknya, siapa tahu kan ada yang mau titip salam ataupun ada yang menyampaikan salam nih kepada kalian. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya kalian harus share linknya nih kepada teman-teman. Pokoknya setelah ini langsung share aja ya. Oke, kita akan break sebentar ya, mungkin 1-2 menit. Nah, kita akan menyapa lagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang setelah yang satu ini. Bye-bye.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng kita di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai. Nah, kan sudah ada semangatnya nih tadi kan ya. Hai gitu. Gimana nih, udah semangat?
1: Semangat.
0: Oke, berhubung hari ini adalah hari spesial HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, kita membahas peran radio sampai pelosok negeri. Dan ternyata banyak banget orang di pelosok-pelosok itu ya yang masih menggunakan radio, apalagi radio sangat berfungsi sekali untuk masjid ya Karabia.
1: Iya, betul.
0: Dan bagi penanda-penanda azan maghrib dan apa tadi? Azan maghrib ya? Azan maghrib. Jadi itu sangat penting sekali ya bagi peran Radio Republik Indonesia ini masih masih tenar ya di kalangan platform-platform informasi lainnya. Tapi kita kan berada di RRI Pro 2 ya, mana RRI Pro 2 ini terkenal dengan gaya anak muda.
1: Gaya
0: anak muda. Makanya yang diundang itu anak muda semua. Jadi kita perkumpulan anak-anak muda nih. Anak-anak milenial dan anak Gen Z kita ngumpul jadi satu di RRI Pro 2 Palangkaraya. BTW, RRI Pro 2 ada slogannya di ujung. Siapa yang tahu?
2: RRI.
0: Jadi ada slogannya di ujung, RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Coba deh. Nanti kita terakhir di bakal kita barengan. Coba, siapa yang mau coba?
1: RRI Pro 2, teman terbaik kami.
0: Kamu.
1: Iya.
0: RRI Pro 2.
2: RRI Pro 2.
0: Palangkaraya.
2: RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
0: Oke. Menurut kalian nih, kita kan lagi bertarung ya di era konten-konten kreatif, konten kreator dan hal-hal yang lain. Menurut kalian nih, konten seperti apa yang paling dibutuhkan anak muda melalui radio saat ini?
1: Karena kan kami kan kebetulan sebagai mahasiswa juga kan, sebagai mahasiswa yang sedang mengajar pendidikan, ya tentunya konten-konten yang sangat dibutuhkan oleh anak muda saat ini yaitu seperti pendidikan, seperti apalagi seperti pekerjaan dan juga seperti anu kak, biasanya kan mahasiswa itu banyak mengajar beasiswa, jadi lebih sangat dibutuhkan juga apabila konten-kontennya itu terkait tentang beasiswa kan,
0: informasi pendidikan ya pasti ya. Dan yang pasti kita juga selalu memberikan informasi itu terkait informasi-informasi update. Dan yang pasti kalau di RRI Pro 2 itu kita informasi hiburan dan yang pasti musik-musik. Tapi terima kasih Kak Robi untuk sarannya ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Kak Faisal sendiri apa nih?
2: Kalau ini kan saya lebih melengkapi ya kak dari Kak Robi nih.
0: Boleh.
2: Kalau saya sih kak ditambah lagi tuh kak tentang psikologi, tentang mental gitu. Apalagi kan kita sebagai anak Gen Z nih ya kan ya, menghadapi dunia sekarang tuh kan kak nggak banyak. Pasti kita tuh bisa ada stres, ada kecemasan ini kak. Nah itu mungkin itu kak salah saran saya ini kak gitu kan. Diadakannya atau disiarkannya tentang apa tuh, tentang kesehatan mental gitu kan,
0: konten-konten gitu, psikologi lah ya, gitu, ataupun podcast tentang psikologi kesehatan mental pada generasi sekarang ya. Oke. Apakah kalian melihat radio bisa menjadi ruang bagi anak muda gitu ya? Kan tadi kalian memberikan saran tuh. Dari kalau lebih memberikan saran tentang informasi-informasi pendidikan ya kak, beasiswa dan yang lain-lain. Kalau dari Kak Faisal itu seperti konten-konten anak-anak Gen Z. Bagaimana kesehatan mental itu tuh lebih penting. Karena banyak kan anak-anak Gen Z itu yang banyak terkena mental kan, kelasnya sekarang kan kena mental.
2: Benar.
0: Apakah kalian melihat radio bisa menjadi ruang bagi anak muda daerah untuk menunjukkan karya dan kreativitas mereka melalui itu tadi?
1: Sangat bisa sih kak menurut saya, karena kan di sisi lain radio ini kan juga bisa menjadi penyebar informasi mereka untuk memperkenalkan karya mereka kayak gitu kan. Seperti Contohnya mereka habis menang di dalam lomba MTQ misalnya. Nah kan, itu kan bisa mereka diskusikan. Pada intinya kan seperti mereka bisa menyebarkan informasi terkait prestasi-prestasi mereka lah, memperkenalkan prestasi kayak gitu.
0: Betul. Kalau Kak Faisal sendiri nih gimana? Ya,
2: kalau saya lihat sih Kak, sebenarnya pemuda-pemuda Kalteng nih khususnya Kak, itu kan banyak mereka mempunyai bakat-bakat seperti musik, seperti otot di bidang olahraga, ya kan? Ya sastra, tari gitu Kak. Tadi di sini kalau saya lihat Kak, kurangnya tempat untuk didengar. Nah, di sini Kak bisa diadakannya untuk mereka itu didengar gitu Kak, untuk dibantu nih bakat saya nih gitu Kak. Itu sih Kak. Dari media itulah bisa gitu.
0: Oke, okay. Artinya Radio Republik Indonesia itu tetap menjadi wadah untuk menuangkan aspirasi dan kreativitas orang-orangnya.
1: Iya.
0: Apalagi kan kita anak muda ya. Mm-mm. Daripada nongkrong enggak jelas kan yang penting kita nongkrong di RRI Pro 2 ya kan.
1: Diskusi.
0: Betul, ya. Kalian nanti bakal aku undang lagi. Yeah. Aman kok. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Nah. Oke, okay, nih. Ada pertanyaan penting bagi kalian. Kalau radio bisa berbicara kepada seluruh anak muda Indonesia hari ini, pesan apa yang ingin kalian titipkan kepada anak muda di luar sana? Hari ini kita sampaikan nih.
1: Dari Kak Faisal dulu ya.
2: Dari Kakak dulu. Dari Kakak.
1: Oh. Mungkin pesan untuk dari saya sendiri untuk anak muda di luar sana, seperti pepatah Inggris itu, time is money, waktu adalah uang. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian, terususnya sebagai mahasiswa akhir lah, seperti nongkrong, seperti bahkan sampai kebanyakan berita-berita yang sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang masih bermain judi online kayak gitulah.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai kalian itu membuang waktu kalian untuk nongkrong, fokuslah ke skripsi kalian. Jangan sampai kalian semester 13-14 baru kalian mengerjakan skripsi kalian.
0: Mungkin time is money. Waktu adalah uang. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang muda-mudi ya, kalian harus bisa memanfaatkan ruang dan waktu.
1: Iya, memanfaatkan ruang dan waktu
0: agar tidak sia-sia ya.
1: Tidak sia-sia. Betul. Waktu yang kita jalankan.
0: Betul. Kalau dari Kak Faisal sendiri apa nih?
2: Oke. Pesan dari saya untuk pemuda-pemudi khususnya Kalimantan Tengah, ya, ayo kita bergerak menuju Kalteng kita agar Kalteng kita tetap baik. Pemuda-pemudinya biar baik gitu kan ya. Stop untuk melakukan hal-hal yang merugikan kalian gitu Kak. Soalnya banyak kan Kak sekarang di era sekarang itu pemuda-pemudi melakukan hal yang tidak sangat sepertinya tidak dilakukan gitu kan.
0: Betul.
2: Di usia muda ini sebenarnya kamu harusnya fokus dengan karir kamu gitu. Jangan melakukannya hal-hal yang merusak kedepannya untuk kamu gitu Kak. Seperti okay. Itu Kak.
0: Jadi manfaatkan waktu. Gunakan waktu itu dengan perbuatan yang baik ya.
1: Baik,
0: apalagi itu bisa melatih ketangkasan kita dalam kreativitas dan inovasi kita sebagai anak muda. Apalagi kan anak muda sekarang itu di era digital itu sangat kuat ya.
2: Benar.
0: Banyak banget dia bisa belajar di era digital. Karena belajar di era digital ini menurut aku pribadi itu sangat apa yang namanya sangat ini sangat cepat. Karena kita bisa mengakses semua pendidikan itu tuh bisa lewat online.
2: Iya.
0: Bahkan kan sekarang ada buku-buku yang seharusnya kita baca di susah banget ya kita dapatinnya. Sekarang kan bisa kita dapatkan lewat platform Google dan yang lain-lain, dan kita bisa download dan kita bisa baca dimanapun dan kapanpun.
2: Iya.
0: Oke, ini terakhir. Hari ini kan hari ulang tahun spesial nih.
2: Iya.
0: HUT ke 81 tahun Radio Republik Indonesia. Kalian sebagai teman Pro 2 ataupun pendengar Pro 2, berikan dong ucapan anniversary-nya gitu. Kan bahasanya gitu. Boleh tuh pesan kalian terhadap RRI bagaimana? Intinya kalian ucapkan anniversary lah.
2: Iya.
0: Siapa dulu nih?
2: Ayo, Pak.
1: Silakan dari Kakak lagi deh.
2: Saya Ahmad Faisal Kamil Mubarak mengucapkan selamat hari HUT RRI Aerobik Indonesia yang ke-81. Semoga semakin di depan, semakin konsisten dalam menyebarkan berita-beritanya yang saat ini, seperti itu kak.
0: Oke, kalau dari Kak Robby sendiri nih?
1: Dan saya juga Robby Udin mengucapkan selamat HUT RRI yang ke-81. Semoga RRI ini tetap menjadi wadah untuk para pemuda lah, terkhususnya para pemuda untuk menyampaikan aspirasi mereka, kreativitas mereka, dan karya-karya mereka kayak gitu.
0: Oke, terima kasih untuk Kak Faisal dan Kak Robby sebagai teman Pro 2 hari ini telah datang berkesempatan hadir ya, meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berbicara tentang peran radio sampai pelosok negeri. Sekali lagi aku Ruswan mengucapkan terima kasih kepada kalian, dan aku selalu mendoakan kalian agar selalu sehat dan yang pastinya selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas-aktivitas kalian. By the way, untuk terakhir kita akan apa sih namanya?
1: Jargon.
0: Kalau jargon di Pro 2 itu ada? Mau aku ajarin enggak? Tadi sudah kan? Sudah kan. RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ntar aku mau closing dulu deh. Ada yang mau titip salam? Boleh. Udah kan?
1: Ya, udah.
0: Oke, teman-teman Pro 2, kita tak terasa sudah berakhir di program Sore Ceria pada sore hari ini. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu sangat spesial ya, yaitu Kak Faisal dan Kak Robby sebagai pendengar Pro 2. Tadi kita banyak berbincang-bincang cerita mereka setelah KKN, bagaimana tanggapan mereka terhadap radio dan peran radio di pelosok desa itu, bagaimana yang mereka rasakan. Dan akhirnya kita berada di ujung program. Dan sebelum di ujung program, kita akan jargon bersama-sama. Jadi tetap stay tune di 92.9. Kok aku gugup ya? Gugup kalian kok pindah ke aku nih. Oke, teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 92.4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, gitu?
2: Iya.
0: Oke. Kok aku bingung ya. Oke, teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman pro 2, aku Gayu, pendengar RRI Palangkaraya, ingin ngucapin selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga semakin hits, siarannya juga makin asik buat nemenin nugas, dan terus jadi radio favorit anak muda. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan ya dari kedua narasumber kita bagaimana mereka pertama kali awal mereka mendengarkan radio dan bagaimana sih peran radio hingga ke desa-desa mereka. Oke teman-teman Pro 2, seperti biasa ya nanti di pukul 17.21 kita akan relay Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan kumandang azan. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ketika ada teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih perjalanannya cukup jauh, agar bisa menepi sebentar mencari masjid ataupun tempat peristirahatan untuk beristirahat sore hari ini, merefleksikan badan ya untuk beristirahat sebentar. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata, perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Oke, teman-teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan kita relay dengan Pro 1 Palangkaraya sebelum kita mendengarkan azan maghrib berkumandang. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

利用。

Kerja keras warga, kobaran api dapat dipadamkan. Dan sebetulnya pada saat kejadian, M. Raja

قبل.

0: Wakana
1: haqqan. Ya, pendengar, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya mengumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita kembali ke RRI Pro 2, Palang Karya Teman Terbaik Kamu. Saya Rizwan, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palang Karya Program 2, Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang beragama muslim. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2, Palang Karya Teman Terbaik Kamu, karena Rizwan bakal menemani kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, setelah ini akan ada lagu Tak Setampan Nabi Yusuf, lagu religi yang akan menemani kalian di waktu senja ini.

0: itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Esensi buku.
2: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

simbol radioaktif atau trefoil, menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini kita kembali lagi ke Pro 2 ya. Kali ini Ruswan ada informasi dari dunia hiburan perfilman, yaitu debut internasional Agnini Hakyu belajar bahasa isyarat untuk film Khaddam. Agnini Hakyu mencatatkan debut internasional melalui film horor Khaddam. Dalam film tersebut, Agnini menghadapi tantangan akting dengan memerankan sosok ibu yang tidak dapat berbicara. Film Khaddam merupakan produksi kolaborasi Indonesia dan Malaysia. Film ini diproduksi Red Communication dan Comet Production bersama Magma Entertainment dan Vimes Studio. Bagi Agnini, keterlibatan dalam produksi internasional menjadi pengalaman baru dalam karirnya. Ia mengaku sempat merasa gugup sebelum menjalani proses syuting bersama kru dan pemain dari negara lain. Tantangan terbesar Agnini hadir melalui karakter yang ia perankan bernama Melor. Sebagai ibu yang tidak dapat berbicara, Melor harus menyampaikan berbagai emosi tanpa menggunakan dialog. Kolaborasi Indonesia dan Malaysia melalui film Khaddam ini ya teman-teman Pro 2 turut membuka ruang bagi Agnini untuk memperluas kiprahnya. Film tersebut menjadi langkah awal Agnini dalam produksi perfilman berskala regional. Penampilan Agnini sebagai Melor akan menghadirkan pendekatan akting yang mengandalkan ekspresi dan bahasa tubuh. Penonton dapat menyaksikan perannya dalam Khaddam mulai dari 16 September 2026 di Bioskop Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang suka nonton film horor, ini ada salah satu film yang recommended bulan ini, yaitu film Khaddam. Jadi langsung saja cus, nah, kayak minggu depan nih, tanggal 16 September 2026. Oke teman-teman Pro 2, Rusman ingin menginformasikan juga bahwa di pukul 18.15 nanti itu akan ada informasi BMKG untuk perakiran cuaca besok hari. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Oke, teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat sore kalian.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke, dipersilakan kalian untuk memberikan informasi BMKG besok hari.
1: Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 12 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kalian. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca untuk besok hari Sabtu 12 September 2026. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, dimanapun kalian berada, kali ini Ruspan mau memberitahu, mau menginformasikan bahwa ada informasi hiburan yang menarik nih, yaitu dari film horor lagi. Itu film Hasut hadirkan horor lewat teror suara dan psikologi. Film horor misteri Hasut mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan menampakkan atau jump scare. Film produksi Tuta Film ini menjadi debut sutradara Ila Sigma. Konsep tersebut diperkenalkan melalui official trailer dan poster Hasut. Trailer memperlihatkan empat sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Empat karakter tersebut diperankan Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Rencana mereka melakukan perjalanan untuk healing berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka. Hutan menjadi latar utama yang memiliki peran penting dalam cerita. Suasana awalnya terlihat tenang, tetapi berubah menjadi kacau ketika suara-suara gaib mulai muncul dan mendorong para karakter saling melukai. Film ini aku banyak disiksa, ada adegan aku harus guling-guling, diikat di pohon, dan beberapa adegan yang lumayan menguras fisik, kata Rahel Amanda nih. Kayaknya nih film sangat seru nih teman-teman Pro 2, karena kita mendengar dari nama judul filmnya aja Hasut ya. Mungkin sama-sama saling menghasut nih gara-gara bisikan gaib, tapi bukan bisik tetangga ya. Official poster Hasut turut menampilkan empat karakter utama dengan latar kekacauan dan teror. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Catat tanggalnya teman-teman Pro 2, di bulan Oktober tanggal 8. Oke, kayaknya ini di bulan depan. Selama satu bulan ke depan harus siap-siap nih, harus standby di link untuk booking tiket bioskop nih, kalau teman-teman produk di luar sana yang suka dengan film horor bertajuk Hasut. Oke teman-teman produk, harus pan ulangi bahwa film ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 8 Oktober 2026. Oke, Rusman, itu yang Rusman sampaikan, informasi tentang dunia hiburan perfilman. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada lagu Jalan Tengah dari Mika Tambayong. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya. Tapi kita masih tetap di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman Pro 2,
1: saya Ria, pendengar RRI 2 Palangkaraya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media informatif, inspiratif, dan selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi serta hiburan yang berkualitas. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman, oke teman-teman Pro 2. Jadi agak gugup nih malam ini. Oke teman-teman Pro 2 ya. Setelah ini Ruspan bakal bacain informasi hiburan lagi nih. Tapi hiburan malam ini, berita yang ini berbeda sedikit dari yang tadi. Tadi kan horror terus ya. Kali ini berasal dari film Godzilla yang akan tayang nih teman-teman Pro 2, yaitu trailer Godzilla Minus Zero dirilis ungkap pemeran baru. Toho dan Gekids merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran. Film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karena Takahashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Melansir dari Variety, Rabu 9 September 2026, trailer tersebut mengonfirmasi bahwa Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan. Trailer tersebut memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan Keiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Nagasawa Masami bergabung sebagai Makoto Ayoma, seorang perakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respon Bencana. Kunimura Jun akan memerankan Dr. Ogata, sementara Mai Haruko berperan sebagai Akira Hagiwara, asisten Profesor Murakami yang diperankan Tanaka Min. Menurut sinopsisnya, Jepang telah menghabiskan 2 tahun untuk membangun kembali negara setelah kehancuran yang digambarkan dalam Godzilla Minus One. Ketika Jepang mulai menemukan kembali kedamaian yang rapuh, ancaman baru muncul dan kembali mengacaukan keadaan. Film ini akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai film Spotlight Gala dalam Festival Film New York ke-64 pada 26 September. Film tersebut kemudian akan dirilis di bioskop Jepang pada 3 November, film utama dalam Gala Tokyo International Film Festival. Kita akan tunggu ya bagaimana sih film kedua dari Godzilla Minus Zero, karena ini adalah sequel dari film Godzilla yang pertama, yaitu Godzilla Minus One. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi dalam dunia hiburan perfilman. Tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Oke teman, oke teman-teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di program informasi hiburan dari dunia perfilman, yaitu ada Kim Gara memperkenalkan foto profil terbarunya setelah agensi manajemen KEO merilis materi tersebut. Kamis 10 September 2006, foto profil itu menjadi bagian dari persiapannya menuju debut resmi sebagai aktris setelah bergabung dengan manajemen KEO. Menurut agensi, Kim Garam terus mengasah kemampuan sembari mempersiapkan diri mengejar tujuan barunya sebagai seorang aktris. Persiapan tersebut dilakukan dengan mengembangkan berbagai kemampuan yang dinilai dapat mendukung potensinya di dunia akting. Manajemen KEO mengatakan Kim Garam terus bekerja keras untuk memperlihatkan sisi baru dirinya kepada publik melalui berbagai kesempatan. Mereka berharap foto profil tersebut dapat menampilkan beragam persona sekaligus potensi Kim Garam sebagai aktris. Oke dia, teman-teman Pro 2, Rusman ingin memberikan informasi juga nih. Ketika dipukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan relay Pro 2 Jakarta untuk di program musik live chat yang disiarkan juga pada jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia dengan bintang tamu kita Tim Lo. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan promena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewat.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta di program Musik Lab Chat, yang mana bintang tamu malam ini yaitu ada dari tim Lo dengan host kita Kak Elan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan relay RRI Pro 2 Jakarta, dan tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama tim Lo. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan tim Lo. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak udah. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas. Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Oh, Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Depannya. Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Oh, iya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hey. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di
0: Oh iya,
2: di radio Tit Solo, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes.
0: Oh,
2: Oh, kita plesetin tuh.
0: Bener.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak.
1: Wah,
0: jujur enggak. Bener. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti?
2: Pernah.
1: Siaran,
2: ya. Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini nggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya nggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran. Pernah kehilangan motor itu pernah itu.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa, Pak? Itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu.
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya tapi siapa, ya, saya nggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
1: Iya,
2: aku nggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas. Oke.
1: Okay. Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Jangan dong. Jangan. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Dia belum lahir. Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Okay. Drama.
0: Okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
2: Drama ya. Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh, enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak enggak bisa ngerem
1: banget. Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas. Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas, ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh, enggak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus didigitalin. Sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung
1: ada lagu-lagu lama
2: gitu. Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar, karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epit GLD,
2: madu dan racun,
1: madu dan racun.
0: Oke, mana bisa kali dipetik gitar ya
2: jenih.
0: Oke, okay. Asik
3: di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Bagingan ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, ya
2: radio.
1: Jangan-jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Oh, lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Hmm. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusmon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Wey. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana?
2: Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Kita enggak nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain nggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak man sebenarnya man, tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya.
3: Benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Oh, kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya lu minum apa gua.
3: Oh,
2: makasih Om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Benar.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nek?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya aneh.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, buka lapak.
3: Oke, jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apain? Lodok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Dia. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Lodok itu apa?
2: Lodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya
2: itu? Buka
3: apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Oh.
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
2: Sekarang
3: nge-slot. Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan dicontoh ya.
2: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Karena saya wah

0: Kita mau ngobrol-ngobrol abis ini, kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa restoran juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Yeay. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh kasih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
3: Kita
2: gitu.
3: Generasi sekarang juga kok.
2: Asik. Gen Alpha ya katanya.
3: Gen Z,
2: Gen Z.
3: Kita Gen Z.
4: Gen Z.
2: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti
3: 97.
2: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
3: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
2: UNS Solo.
3: Nah, ini sebetulnya
2: dosen.
4: Oh, bukan. Dosen pembimbing.
3: Tukang kopi. Tukang
4: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
3: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
2: Oh, oke. Okay. I see.
3: Tapi ya, maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
4: agak bodoh gitu aja.
3: Enggak ada yang bilang
2: enggak itu kok. Enggak ada yang bodoh.
3: Ada yang bilang bodoh.
2: Enggak ada.
3: Cuma agak gitulah.
4: Kalau kala sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
2: Benar. Ya,
4: jadi
3: cuti kok kayak SD. Enggak naik kelas. Kalau kuliah ada.
4: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
4: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
2: Oh, ini double degree katanya.
4: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
3: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
4: Oke. Okay. Berarti itu niru aku.
3: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
4: Istilahnya cuti, Wan.
2: Cuti.
4: Kan masih bisa diulangin.
3: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester kan ini nggak kuliah dulu. Itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
4: Ya setahun.
3: Itu nggak naik. Kelas. Itu nggak naik.
2: Dua semester.
3: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
2: Oke. Okay.
3: Bilang sama dosennya.
2: Hmm.
3: Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
2: Oke. Okay.
3: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
2: Oke.
3: Okay. DO aslinya.
4: Lah saya kan alah gampang.
2: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
4: Nah iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
2: Benar.
4: Belum ada surat
2: dikeluarin.
3: Benar. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
2: Sabar untung ya.
4: Iya, cuti sama.
2: Oke.
3: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
2: Iya. Yeah, yeah.
3: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
5: Bikin emosi, Mas.
3: Bikin emosi.
5: Bikin emosi.
4: Yang mana?
5: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
4: Enggak, Komal itu apa artinya?
3: Lah aku malah enggak tahu kok.
2: Iya.
4: Yang live bareng ini nih.
3: Iya,
2: ramean, ramean.
3: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
2: Di-kick.
3: Gitu.
2: Oke.
3: Okay. Udah di-kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
2: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
3: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby cuman di Solo saat ini di. Terus ketemu Afis.
2: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
3: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
2: Oke. Okay.
3: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
2: Oke. Okay.
3: Daripada lupa beneran kan.
2: Bener.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Ya.
5: Ya, Pak.
3: Ya doang. Ini komennya telat ya.
2: Ya.
3: Ya apa maksudnya? Ya,
4: apa? Lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
3: Oh,
5: nggak balik-balik sini.
4: Kan cuma, iya betul.
2: Datanya banyak.
4: Iya kan. Datanya terlalu
2: Benar.
3: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
2: PMR.
3: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
2: Oh sih, sedap. Oh,
3: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
2: Belum.
3: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
2: Oke.
3: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
2: Oke.
3: Enggak setuju. Soalnya lapar.
5: Yang penting makan dulu.
3: Sudah, akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
2: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
4: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
2: Mikirin. Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
3: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
4: Cuti kan?
3: Iya, cuti.
2: Lagi, pas lagi ke cuti.
4: Cuti bukan DO.
2: Oh gitu.
4: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
3: Bener. Cuti.
2: Nah.
3: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
4: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
3: Masih.
4: Kan ada yang sudah meninggal.
3: Masih.
4: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
3: Pak Dibyo yang mana?
4: Yang dosenku awal.
3: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada nama.
4: Pak Adip.
3: Nah, bukan Pak Dibyo.
4: Kan panggilnya Pak Dib karena akrab banget.
2: Asik.
4: Dib, sini Dib.
2: Seumuran tuh. Seumuran.
4: Enggak ada batas Mas, jadi
2: karena itu gitu.
4: Yang penting
2: ya, karyawan.
4: Lu ya. Mau manggil
3: aku aja seumuran.
2: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
3: Dari singkatan nama kita.
2: Oke.
3: T itu tawan.
2: Gak ini maksa sih.
3: Pengennya kayak dewa inisial nama.
2: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
3: Tim lo itu tim musik humor solo.
2: Oke.
4: Team.
2: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
4: Iya,
2: makanan tim lo.
4: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
2: Oke.
4: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
2: Oke, benar.
4: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
3: Panjangan.
4: Kan enggak enak kan?
2: Iya, benar.
4: Dua suku kata nih enak nih.
3: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
4: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
5: Karena malas Mas Awan malas dengerin kamu.
4: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
2: Benar.
4: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
2: Tetap tim lo
4: ujung-ujungnya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
5: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
4: Iya. Setuju. Iya, makanya saya pengennya gaduh-gaduh.
2: Oh gitu. Tapi kurang.
4: Nah, sih lihat wanu.
3: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
2: Nah. Langsung
5: aku lagi ingat-ingat gitu ya. Usul di grup mana kamu?
2: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
4: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
3: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
4: Iya mungkin.
3: Loh. Oh iya kan bener ya.
4: Nah, lupa saya kan.
3: Oh, iya makanya.
2: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup.
3: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
2: Oke.
3: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
2: Iya.
3: Ngeliatin diem di
4: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
2: Benar.
4: Siapa tahu diajak.
2: Siapa tahu diajak.
3: Ya cuman kan kita udah ini bener,
2: udah latihan.
3: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
4: Iya kan.
3: Terus dia datang gimana?
4: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
2: Masya Allah bener.
4: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
2: Urusan hati.
4: Ya itulah. Akhirnya kan sekarang diajak.
2: Iya,
4: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
2: Masih
3: nyebelin.
5: Siapa yang nyenengin?
2: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
3: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
2: Asik.
3: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
2: Oke,
3: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
2: Oh iya benar.
3: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
2: Oke.
3: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
2: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Yes. Apa enggak sebenarnya?
3: Iya sebetulnya.
2: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
3: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka.
2: Oke. Okay.
3: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya. Gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
2: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo nggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Okay.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Bener, jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke, okay,
2: ya. Yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa
0: warna. Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai mayor. Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: Jauh, kurang kencang.
1: Upen itu kencang banget.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu nggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Ya, headset. Ya, benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh
1: di belakang panggung.
3: Dari atas
1: kecilan ini.
3: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah berapa kali. Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Ini kursi aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
4: Hari ini

0: Yes.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Oke.
1: Okay. Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Benar.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat momongan,
1: dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben
0: tuh?
1: Kalau enggak,
0: biasanya enggak benar.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
0: Maunya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
0: Oh, dia yang request ya.
1: Lagu Ada Apa Denganmu ya?
0: Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah. Maaf.
0: Yang gimana?
1: Ma, coba tadi
0: kan itu. Maaf segala tingkahku.
1: Emang gitu loh.
0: Sudah maafkan
1: aku. Sudah deh.
0: Maafku
1: segala
0: gitu.
1: Sudah.
0: Udah ya.
1: Itu syairnya.
0: Udah ya.
1: Sudah.
2: Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan.
1: Okay.
2: Ya udah tadi intronya udah.
1: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
1: Jam.
0: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lupa?
0: Bukan.
1: Jual telur penyu
0: sih. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Bukan.
0: Itu
2: Lampung.
1: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih.
0: Bener
1: yang
0: sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lah. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
0: Kita free loh.
2: Guys, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ajalah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Okay. Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan ini dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
1: Bener. Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan.
1: Ditarik-tarikan.
2: Tarik-tarikan.
1: Parah.
0: Coba itu
1: gitar.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Ayo main. Entar ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
0: Ajar gitu. Ya.
1: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
1: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Opas itu kamu panik ada jack dimasukin
1: iya.
0: Pas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
0: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain. Gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
0: Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Ah, apa tuh?
1: Pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan ya. Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa
1: komik? Di dalam termos.
0: Artinya.
1: Nggak bisa. Bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri.
1: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya.
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu,
1: okay.
0: Ikan teri kena bulu.
1: Oh,
0: RRI sukses selalu. Itu nyambung. Yeah. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
0: Ikan teri, ikan teri,
2: ikan teri,
0: ikan teri.
3: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi ikan teri
2: takut atle ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
0: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Okay. Ya udah. Terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Dan RRI juga.
2: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Timlo.
2: Bye.
4: Music Life Chat. 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi kita udah bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta ya, dengan program Music Live Chat. Dan kita akan kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, dengan yang pastinya obrolan-obrolan serta info serta musik yang bakal memanin kalian ya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita bakal hadirkan Jam Kos, jam obrolan santai bareng sama peserta Bintang Radio 2026. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini kita bakal muterin lagu dulu ya, baru nanti kita bakal mulai nih ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia.

jamnya Ngobrol Santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jamnya Pak teman Pro 2 lagi ya di program Jaga Malam nih, lebih tepatnya. Dan jam bakal nemenin kamu dari jam 20 waktu Indonesia Barat sampai jam 24 waktu Indonesia Barat ya, khusus di malam Sabtu ini ya teman Pro 2. Dan kita bakal hadirkan jam kos ya, jam obrolan santai nih. Dan hari ini jam gak sendirian ya, karena di depan jam udah ada 3 narasumber kita nih. Dan mereka adalah peserta Bintang Radio 2026 ya teman Pro 2. Halo.
1: Halo. Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo. Wow. Kalian by the way teman Pro 2 tadi mereka tuh datangnya cepet ya. Dari jam 7. Walaupun agak molor-molor dikit ya. Dan hari ini kita udah kedatangan Surya, Daniela, dan Nia. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Kabar kalian gimana untuk malam hari ini?
1: Baik.
3: Puji Tuhan, baik banget.
0: Oh iya, walaupun kabut asap ini sangat tebal ya malam ini ya. Apalagi perih banget ya mata kalau udah kena asap itu. Oke. Okay. Aku pengen nanya sih, kalian enggak apa-apa keluar malam jam segini?
1: Enggak apa-apa, asal izinkan.
3: Ya. Oh, untuk izin. Ini sih sebenarnya boleh.
0: Oh, boleh ya, diizinkan ya sama orang tua ya. Oke, kita kenal-kenalan dulu nih. Mungkin dari Surya dulu, nama lengkapnya siapa, terus asalnya dari mana, terus sekolah di mana?
3: Apa dia nih? Nama?
0: Nama, terus sekolahnya dari mana, asalnya dari mana?
3: Oke. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Raja Surya Lesmana. Saya bersekolah dari kelas 10. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Saya berasal dari
0: mana?
1: Dari Palangka.
3: Iya, dari Palangka.
0: Oh, dari Palangka ya. Berarti ya kalian semua dari Palangka ya, beda-beda.
1: Iya, sekolahnya di sini. Oke,
0: panggilannya Surya ya.
3: Iya.
0: Iya, salam kenal ya Surya. Ya.
3: Oke.
0: Oke, lanjut.
4: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Daniela Kristi, bisa dipanggil Daniela. Aku berasal dari Kota Palangkaraya dan saat ini aku bersekolah di SMA Negeri 4 Palangkaraya.
0: Semapur guys. Oke, okay, salam kenal Daniela ya. Oke, okay, lanjut.
5: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani, saya kelas 12 dari SMA Negeri 5 Palangkaraya.
0: SMA Plus, oke. Okay. Yes. Gak jauh-jauh ya.
5: Iya.
0: Yeah. Berarti tinggalnya berarti daerah situ juga ya, gak jauh-jauh juga.
5: Kebetulan kalau tempat tinggalnya di PAL 10.
0: Oh iya, yeah. Lumayan lah ya.
5: Lumayan lah ya.
0: Oke, okay. Tadi aku juga dengar kamu dari Kereng ya?
4: Iya, dari Kereng.
0: Oh, lumayan dari Kereng ya ke sini. Kereng Pride. Oke, oke, oke. Oke, oke. Berarti masih sekolah semua ya, teman-teman ya, ini.
5: Sekolah.
0: Aku pengen nanya kalian di sekolah ada enggak sih ngikut-ngikut kegiatan atau organisasi gitu?
5: Ada.
0: Oke, mungkin dari Surya dulu.
3: Kalau saya untuk sekarang baru mengikuti ekstrakurikuler PADUS, paduan suara.
0: Paduan suara. Oke, oke, oke. Bagus.
4: Keren.
0: Lanjut.
4: Aku sekarang lagi ikut ekskul band, ekskul dance sama ekskul PADUS juga.
0: Wow, band dance. Wow.
5: Keren.
0: Kesenian semua ya. Bagus. Oke, kalau Nia nih.
5: Kalau aku Kak, aku ikut ekskul tari. Kebetulan saya ketuanya, ketua tari.
0: Wow.
5: Juga beberapa kali ikut kegiatan kompetisi. Di sekolah, organisasi juga ikut.
0: Kan tari ya tadi.
5: Iya.
0: Pernah ikut kompetisi atau apa gitu?
5: Iya, pernah. Kalau dari sekolah lain gitu ada perlombaan pasti ikut.
0: Oh iya, pantas gak asing mukanya, pernah lihat gitu di mana ya. Oke, walaupun kamu kelas 12 masih jadi ketua gitu.
5: Iya, masih nanti pelepasan ada.
0: Oh, ada pelepasannya. Yeah. Oke. Dan kalau ngomongin soal eskuli, berarti kalian tiga nih kalau aku akumulasi eskulnya kesenian ya.
5: Iya. Yeah.
0: Berarti memang kalian tiga nih suka.
5: Suka.
3: Yeah. Suka ya.
0: Suka banget.
5: Suka
0: banget ya.
3: Banget.
0: Oh iya. Oke. Dan memang ikut-ikut ekskul yang memang berbau kesenian ini baru di SMK SMA atau dari dulu dari SMP tuh udah seneng tuh yang namanya seni gitu?
5: Ya dari dulu sih, kayaknya dari kecil sih.
0: Oh dari kecil, dari embrio.
4: Belum kelihatan
0: ya. Oke, berarti dari dulu memang udah seneng ya,
5: yang
0: berbau musik kesenian gitu. Oke, menarik ya teman Produa. Ini memang anak-anak muda zaman sekarang memang suka banget ngikutin kegiatan-kegiatan ya, kompetisi.
5: Explore lah.
0: Explore, kita memang harus explore diri ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ya buat teman-teman peserta Bintang Radio 2026 nih. Kemarin kalian tampil itu tanggal berapa sih? Aku lupa ya, by the way. Pas yang di atas
5: tanggal 7 sama tanggal 8.
0: Oh, 7 sama 8 putaran 1. Kalian ikut yang tanggal 7 atau 8?
5: 7.
4: Kalau aku ikut yang tanggal 8.
0: Oke. Dan kemarin memang aku lihat Nia sama Surya di tanggal 7. Yes. Tapi lewat postingan aja, soalnya aku siaran kemarin. Memang sih keren. Kalah aku ya yang memang. Tapi memang suara kalian tuh bagus-bagus. Kenapa ya? Seneng banget denger anak-anak zaman sekarang yang mau explore suara.
3: Gua belajar, gitu. Berawal dari belajar, Kak.
0: Itu sih benar-benar kata Surya, memang berawal dari mau mencoba, terus mencari pengalaman juga ya.
5: Iya.
0: Betul-betul. Kalau ngomongin soal bidang nyanyi nih, memang kalian dari dulu tuh suka nyanyi atau baru explore sekarang gitu?
5: Dari dulu sih.
3: Dari dulu, memang dari kecil.
0: Oh, dari kecil memang disupport sama orang tua?
5: Iya,
0: ya, disupport. Oh, keren ya teman Pro 2, mereka udah suka yang namanya dunia bernyanyi dan udah dari dulu ya. Berarti ya. Memang keren banget sih, apalagi didukung dari lingkup keluarga dan saudara dan teman-teman ya.
5: Iya.
0: Sekolah juga dukung nggak sih kalian ikut Bintang Radio ini?
3: Mendukung banget.
0: Disupport terus ya supaya bisa apa namanya ya kayak ikut kompetisi di ajang nasional. Amin. Iya. Oke, kita bakal ngobrol ya tentang apa sih yang kalian persiapkan di Bintang Radio 2026 ini. Aku pengen tanya dulu nih, kisah awal kalian mengikuti Bintang Radio ini, sebelumnya udah pernah atau memang baru mencoba di tahun ini?
5: Pertama kali.
0: Dan kalian tahu ini dari postingan Instagram atau dengerin di radio?
5: Dari sosmed.
3: Disebar di grup sekolah.
0: Berarti sekolahnya support banget ya buat sekolah raja.
4: Ditawarin
0: support ya
4: dari grup sekolah.
0: Oh, itu ya dari situ kalian tahu dan penasaran dan ikut coba ya.
5: Yes. Yeah.
0: Dan baru memang pertama kali ya. Kalian pas pertama kali gimana rasanya nih? Pas ikut TM kemarin, ikut TM gak kemarin?
5: Ikut.
0: Oh, gimana kemarin pas ngeliat teman-teman banyak rival-rivalnya gitu?
4: Cukup gugup ya kan?
5: Cukup gugup ya. Tapi seneng juga.
0: Oh, gugup tapi seneng juga.
5: Kayak biar dapat teman baru gitu.
0: Oh, ini baru kenal.
5: Iya,
0: baru kenal. Oke. By the way, kemarin aku TM jadi MC loh, kamu gak lihat lah?
5: Ada.
0: Oh iya, aku liputan banget.
5: Iya, ada.
0: Iya. Dan berarti setelah pertama kali nih, persiapan kalian pas putaran pertama kemarin gimana? Hamin berapa kalian coba belajar lagi, menyanyi lagi, ulang-ulang lagunya? Itu butuh persiapan berapa lama kalau boleh tahu dari Surya?
3: Kalau dari saya, sejak memilih lagu dari TM itu sudah saya mulai
0: belajar. Memilih berarti, oh iya sih. Kalau ditanya persiapannya berapa hari nih?
3: Persiapannya masuk tiap hari sih Kak, soalnya nggak punya, bukan pakai waktu khusus untuk latihan. Tidak aja, maksudnya dengar lagu, latihan, dinyanyikan, dipelajari lagi dengan mana yang jelek.
0: Iya, berarti itu ya otodidak ya dengan cara mendengar lagu. Wah, keren loh, otodidak. Oke, kalau dari Daniela nih, persiapannya berapa lama? Apakah pas TM langsung belajar, apa sebelum TM itu udah?
4: Kalau aku sebelum TM Kak, karena udah tahu kan lagu-lagunya dari pusat gitu.
0: Yeah. Oke. Dan kalian kalau misalnya latihan tuh berapa lama sih kalau boleh tahu?
4: Kalau aku sekitar 2 minggu lebih gitu.
0: Oh, 2 minggu ya. Lumayan sih, ada yang berbulan-bulan untuk belajar, tapi keren sih anak zaman sekarang 2 minggu sehari aja bisa loh. Oke, kalau Nia nih,
5: kalau aku juga sebelum TM Kak, itu kan udah ada di Bintang Radionya juga kan, postingannya lagu-lagu yang dipilih buat putri, buat putranya, bahkan lagu daerahnya tuh kan udah ada. Betul. Jadi dari sana tuh udah memilih lagu, satu-satu lagunya tuh dicari-cari gitu, yang mana yang cocok, yang mana yang bagus buat tampil nantinya gitu. Dan waktu buat latihannya tuh mungkin kurang lebih sama kayak Daniel, itu 2 mingguan lebih juga gitu.
0: Oh, 2 minggu ya. Oke. Kalian pas latihan itu latihan sendiri, tipenya yang latihan sendiri atau misalnya ada yang mendampingi gitu? Kalau Surya tipenya sendiri kah, belajar di rumah atau ada yang dampingin?
3: Kadang kalau ada waktu itu sendiri, tapi ada waktunya dikasih waktu sama pelatih ekskul tuh, dilatih khususnya sehari satu misalnya.
0: Oh, ya. Dari pelatih, ada pelatihnya juga ya?
4: Ada pelatih.
3: Pelatih ekskul kak.
0: Oh iya. Kalau dari Nia,
5: kalau aku kak, aku itu otodidak juga kayak Surya. Wah, itu sendiri kadang dari di rumah ya. Ya enggak tahu lah, mungkin tetangga pada muak kali dengar suaranya. Pada kayak ini lagi lagunya, ini lagi itu buat latihan, tapi ya udah kan namanya juga latihan.
0: Namanya juga latihan ya. Memang wajar sih mau didengar tetangga juga enggak apa-apa sih. Kalau dari Daniela nih.
4: Kalau aku biasanya didengarin sama orang tua gitu, di rumah dikasih masukan gitu.
0: Berarti disupport ya, kalian semua disupport ya. Enggak dari pelatih eskul, dari sekolah maupun dari lingkup keluarga itu memang disupport ya. Oke, kalau ngomongin soal persiapan ya, kalian biasanya persiapan atau latihan tuh tipenya di malam hari atau di siang hari gitu? Kalau dari Surya,
3: fleksibel sih kak, kapan aja bisa.
0: Ngeri, aduh. Aku jadi minder ya.
3: Kalau latihannya masuk saya tuh nyanyi di mana-mana deh, nyanyi gitu. Biasanya kayak saya suka nyanyi, biasanya mau tidur nyanyi, paling serius pas lagi mandi sih kan nyanyi.
0: Kayak sama sih, mandi juga kayaknya. Kenapa ya kalau kita mandi suara kita tuh kayak bagus ya?
5: Iya,
0: pas keluar
5: bergema,
0: pas keluar jelek banget. Oke, berarti fleksibel ya kalau Daniela nih.
4: Sama kak, fleksibel juga. Kalau lagi waktu senggang ya coba aja humming-humming apa gitu.
0: Coba-coba. Kalau Nia?
5: Ya enggak beda jauh sih. Selalu fleksibel kalau ada waktu luang pasti latihan gitu. Apalagi kalau misalkan rumah sepi.
0: enak
5: gitu.
0: Iya.
5: Jadi enggak ngerasa ngeganggu orang.
0: Betul. Oke. Kita masuk nih ke yang lebih mendalam ya. Alasan kalian nih ikut ajang Bintang Radio 2026 ini kenapa? Kenapa kalian memilih ajang ini untuk menjadi eksplor kalian gitu? Dari Surya.
3: Karena ini merupakan kompetisi pertama saya. Jadi saya mau mulai langkah pertama ini lewat kompetisi nyanyi pertama saya di Bintang Radio ini. Mungkin setelah ini ikut yang lain lagi atau kemana gitu.
0: Oh iya benar ya, explore ya. Kita memang harus cari pengalaman ya. Betul. Gak di satu kompetisi aja gitu. Ya oke. Kalau dari Daniela nih.
4: Kalau aku memang dari diri sendiri juga mau gitu ikut kompetisi ini, dan juga disupport sama keluarga dan teman-teman, ayo ikut.
0: Memang di keluarganya Daniela memang bakatnya nyanyi semua atau cuma kamu nih yang eksplor nyanyi?
4: Kalau keluarga nyanyi sih bisa, tapi nggak pernah yang ikut kompetisi. Ya cuma aku
0: berarti
4: aja.
0: Kamu aja yang keren. Ya.
4: Puji Tuhan.
0: Lanjut dari Nia.
5: Kalau dari aku kak, awalnya tuh karena emang pengen ikut. Itu tuh awalnya bukan Bintang Radio kan, cuma kayak nyari-nyari gitu sosmed. Apa sih ada enggak sih lomba di Palangkaraya gitu atau online gitu kan. Cari-cari, oh ada Bintang Radio nih gitu. Cek-cek lah, oh Bintang Radio bagus nih, bagus-bagus banget gitu. Apalagi kan alumni-alumninya pada bagus-bagus ya. Kayak terkenal-terkenal kayak Sabrina gitu.
0: Betul.
5: Bagus banget ya gitu. Kayaknya ikut deh gitu buat nambah-nambahin pengalaman gitu. Terus kayak cari-cari teman juga yang satu hobi kan, sama-sama suka nyanyi gitu. Jadi kayak ini kayaknya seru deh kalau ikut ini, kayak apa yang bakal jadi kita tunjukin nantinya, lihat-lihat yang lain juga gimana suaranya bagus pastinya gitu pasti.
0: Oh, yang ngelihat postingan.
5: Iya, terus kayak tertarik gitu. Tertarik. Terus daftar deh habis itu ya di sini sekarang.
0: Udah di Pro 2 ya. Lagi ngobrol-ngobrol nih. Oke. Bermacam-macam ya alasan kalian maksud apa ikut ajang kompetisi Bintang Radio ini gitu. Tapi memang kalau nggak dicoba ya kapan lagi ya? Kalau kita tidak mengasah kemampuan menyanyi kita ya kan, kapan lagi gitu kita bisa ikut-ikut ajang kompetisi seperti ini? Apalagi nih kompetisi bergengsi di Indonesia lumayan ya. Dan memang kalau ngomongin soal siapa penyanyi-penyanyinya memang di, kayak Sabrina itu memang keren memang. Apalagi memang dari tahun ke tahun juga ada namanya Bintang Radio ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk aku punya 3 pertanyaan tapi satu-satu nih dari kalian 3 ya. Aku mau nanya buat Nia dulu, salah, Daniela dulu ding. Buat Daniela nih, selain teknik bernyanyi, penampilan dan penguasaan panggung, persiapan khusus apa yang paling kamu lakukan antara bagi waktu dan latihan vokal demi menjaga stamina fisik?
4: Pastinya jaga kesehatan sih, apalagi kan sekarang lagi dalam kondisi asap ini kan parah banget gitu. Terus juga minum minuman herbal gitu.
0: Wah, minum herbal ya, tradisional sekali.
4: Paling kayak jahe aja gitu.
0: Oh, berarti selama kalian bernyanyi apa ikut kompetisi ini nggak ada yang namanya minum es dong?
4: Enggak.
0: Nggak ada minum es.
4: Terkat.
0: Oh, dikat dulu ya. Kalau gorengan juga ya dikat dulu ya. Tapi setelah nyanyi kemarin kalian puas gak?
4: Kurang. Lumayan puas sih.
0: Ada yang kurang, ada yang aduh, jangan gitu, jangan minder dulu dong maksudnya. Kita harus berpikiran positif dulu, iya kan. Dan memang pasti banyak banget tantangan-tantangan dari kalian kan, berbeda-beda nih. Dan aku mau nanya buat Surya nih, saingan di Bintang Radio tahun ini yang pasti ketat banget ya. Banyak
3: sangat
0: banget
3: ketat.
0: Banyak rivalnya ya. Iya. Dan pesertanya punya karakter vokal yang keren-keren dan berbeda nih.
4: Yes.
0: Kira-kira apa tantangan Surya yang paling berat yang dirasakan selama persiapan Bintang Radio ini?
3: Tantangan terberat ya? Tantangan terberat itu saat sudah latihan, sudah belajar teknik vokal sendiri, sudah hafal nih, sudah anu. Ternyata lihat anu peserta lain, berhubung saya agak akhiran tuh kan terakhir kemarin, saya lihat peserta-peserta lain, oh bagus-bagus, yang ini bagus lagi, yang ini bagus lagi, jadi
4: pressure
3: agak blank,
0: wajar sih,
3: karena lihat yang lain juga, wah wow, bagus banget yang ini, apalagi yang cowoknya kemarin, suara berat-berat itu kan, dambah suara, agak jauh,
0: apalagi suara laki-laki yang ngebas gitu kan, oh berarti kemarin kamu terakhir, penampil terakhir.
3: Nah.
0: Oh, iya soalnya kan kemarin itu dikasih listnya kan. Aku tuh random milihnya kalian dua, terus habis itu yang laki-lakinya aku pilih aja gitu, kayak yaudah deh kita pilih aja gitu, acak random. Oh, rupanya kamu penampil terakhir. Memang berat ya sebelum-sebelumnya pasti, apalagi yang laki-lakinya ya, punya teknik yang berbeda-beda. Apalagi katanya ini kali pertama kamu ya untuk ikut kompetisi. Jadi mungkin teman-teman yang lainnya udah sering ikutin kompetisi ya, sehingga mungkin.

0: gugup at di stage pas harus tampil nyanyi di depan juri. Jurinya kan berprofesional semua ya. Berpengalaman nih dan yang pasti ada penontonnya juga gitu. Punya enggak sih hal yang harus dilakukan sebelum naik panggung kayak ritual gitu atau apa gitu?
1: Kalau aku yang pastinya berdoa dulu kayak minta kayak semoga enggak gugup, semoga enggak salah-salah gitu. Kan biasa kalau orang gugup tuh bisa lupa lirik, lupa nadanya. Betul, atau kayak gimana gitu. Tiba-tiba suaranya gemeter atau apa kan, kita enggak tahu pressure-nya di atas panggung gitu. Jadi berdoa dulu, habis itu kayak paling tuh kayak ngentak-ngentak-ngentakan kayak
0: kirain jungkir balik enggak.
1: Ya, bisa nih kayaknya. Good idea.
0: Jadi bisa baru. Oh iya, berarti berdoa.
1: Ya berdoa dulu, terus kayak mungkin ngefleksibelin diri kayak
0: perenggangan ya.
1: Kayak yes. Terus nanya-nanya sama teman-teman yang di samping-samping kan pada ikut juga kan, kayak gimana kamu enak gitu. Oh, kayak kan kalau udah ngobrol tuh kan bisa lupa kan sama
0: kegugupan
1: gitu kan. Jadi kayak habis ngobrol tuh kayak ya lumayan lah gitu. Jadi bisa menghilangkan sedikit kegugupan ini, lebih tenang gitu. Ternyata yang lain sama nih gitu. Yang lain gini juga gitu loh. Jadi berbagi pengalaman juga.
0: Okay. Yang sebelum kita break sebentar ya.
1: Okay.
0: Aku pengen nanya di dari kalian tiga, punya enggak sih kan banyak pesertanya nih, kisaran berapa kemarin? 20 berapa ya?
1: Ya
0: kisaran segitulah. Ada enggak sih peserta yang membuat kalian terkesima gitu dengan
1: ada
0: penampilannya?
1: Jelas ada.
0: Jelas ada ya. Oh, pasti ada ya setiap kalian. Laki-laki apa perempuan nih?
1: Dua-duanya kayaknya ada sih ya.
0: Iya sih, memang kemarin pas aku dengar sekilas ada yang bagus banget gitu. Gak aku pangling dengar suaranya gitu. Oh, berarti ada ya yang kalian lihat dan bagus banget. Oke, teman berdua, kita break dulu sebentar ya buat obrolan jam kos ini. Nanti kita akan balik lagi ngobrol sama teman-teman. Dan kalian kalau mau nonton keseruan kita bisa banget di RRI Palangkaraya Production yang ada di YouTube ya, karena kita sekarang lagi live streaming dan di aplikasi RRI Digital yang pastinya bakal nemenin kamu ya di beberapa waktu ke depan nih teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Eh, cuma sekali kok. Narkoba, judi online, atau sedikit korupsi, siapa juga yang tahu? Eh, jangan salah. Sekali melanggar hukum, risikonya besar banget loh. Narkoba bisa merusak masa depan, dan ujung-ujung bisa dipenjara. Judi hanya membawa kerugian dan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, kalau korupsi, bukan sekedar mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat. Dan kamu tahu nggak, ancamannya adalah hukuman penjara dan denda yang nggak sedikit. Jadi, bukan cuma kehilangan uang, tetapi juga bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan ya. Nah, betul. Jangan sampai tergiur dengan keuntungan sesaat. Ingat loh, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat, dan sanksinya nyata bagi siapa saja yang melanggarnya.

memilih hidup jujur, sehat, bebas dari narkoba, korupsi, serta judi deh. Nah gitu dong, karena masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang benar. Katakan tidak pada narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

0: lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jam ya, yang bakal nemenin kamu di program Jam Kos. Jam obrolannya santai ya, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin seputar Bintang Radio 2026 ya. Halo kalian tiga lagi.
3: Halo.
2: Kembali menyapa ya buat kalian bertiga. Kalian udah makan belum? Makan
4: udah
2: ya. Kirain belum kan. Jangan sampai telat makan ya. Kadang itu bisa mengganggu kesehatan tubuh.
3: Betul,
2: kita ya kan. Harus minum air putih secukupnya juga ya. Jangan minum kopi terus ya. Jangan ikutin aku minum kopi terus.
4: Enggak
2: kopi. Oke, kita bakal nanya ya buat kalian tiga nih. Kan tanggal 15 nih ada putaran kedua ya.
3: Iya.
2: Betul. Dan aku pengen tahu aja sih, kepo nih sama persiapan kalian nih di tanggal 15 nanti. Sejauh mana nih persiapan kalian sejauh ini? Dari siapa dulu? Siapa mau? Daniela dulu deh. Gimana persiapan kamu?
3: Kalau aku persiapannya ya seperti biasa, latihan, berdoa juga pastinya. Terus jaga pola makan. Terus apalagi ya?
2: Lagunya itu satu aja enggak atau ya,
3: satu aja.
2: Oh, satu aja. Itu bebas random atau dipilihin sama pihak?
3: Pilih sendiri.
2: Oh, ya, pilih sendiri.
3: Pilih dari list yang udah dikasih.
2: Berapa lagu sih kalau boleh tahu kemarin tuh?
3: Berapa ya? Ada
2: 10, 9,
3: 8,
2: 7.
3: Sekitar segitu ya.
2: Itu lagu memang daerah Kalimantan Tengah atau bebas gitu?
3: Kalau lagu dari Kalimantan Tengah enggak ada sih, Kak. Ada dari Kalimantan Barat sama daerah lain gitu.
2: Oh, kirain khusus Kalimantan Tengah. Ya. Berarti kayaknya dari, itu ya, setiap kayak daerah gitu diambil satu, kayak setiap Kalimantan ngambil ini mungkin ya.
3: Setiap pulau
2: gitu. Oh, dari pulau-pulaunya. Oh, gitu ya, baru tahu.
3: itu pun menerka-nerka.
2: Iya. Oh, itu ya, berarti persiapannya ya pasti berdoa. Terus latih juga suara ya, jangan sampai hilang suaranya. Jangan teriak-teriak ya. Kadang juga kalau misalnya kita teriak-teriak atau misalnya kebanyakan yeping ya, kadang suara itu habis. Dan untuk kamu sendiri nih, Daniela, kamu punya coach khusus gak sih? Kayak tadi ya, Surya kan punya coachnya nih yang ngelatih. Kamu punya gak sih? Apa memang beneran sendiri aja gitu?
3: Kalau saya muridnya Oto, Kak. Tau Oto kan?
2: Ah, enggak.
3: Oto didak.
2: Bisa aja.
5: Wow. Bisa ngelawa. Masuk.
2: Joksnya masuk ya, masuk. Oh, berarti Oto didak aja. Iya, yeah. Oke. Buat Nia nih.
6: Boleh.
2: Apa, gimana persiapan kamu untuk putaran kedua ini sejauh ini?
6: Kalau persiapannya sih sekarang kayak ya pastinya dengerin musiknya gitu. Terus nyari improvisasi yang bagus tuh yang gimana gitu. Atau pengennya ngikutin sama kayak yang jadi contohnya gitu. Atau pengen kayak sesuatu yang jadi kejutan kayak gitu. Jadi dan terus latihan juga kan sendiri. Otodidak seperti tadi.
2: Oto juga ya.
6: Sendiri gitu. Jadi kayak gimana ya, bagusnya pakai nada apa kayak gitu. Terus kayak cocoknya tuh dia nih rada tinggi, rendah atau sedang atau asikin aja atau gimana?
2: Asikin aja.
6: Iya, kayak
2: Oke. Oto dua-duanya nih.
6: Oh ya.
2: Kalau Surya nih apa juga Oto didak juga.
4: Sama, Kak.
2: Oto.
6: Oke.
2: Bang Oto ya, berarti memang benar-benar sendiri aja dengan dengerin lagu, menyesuaikan suara kamu sama lagunya gitu. Betul, ya berarti. Ya.
3: Terus minta pendapat orang lain juga, gimana nyanyinya gitu.
2: Gitu-gitu ya, keren. Iya sih, kalau ngomongin soal memang ada coach atau enggak, memang tergantung diri sendiri gak sih. Mau ada dan enggak itu enggak masalah. Yang penting kita coba aja dulu ya. Dan aku pengen tahu juga nih dari kalian tiga, suara kalian itu di tipe apa sih? Kalau boleh tahu, sopran, bass, bariton?
3: Kalau aku sopran, Kak.
2: Sopran, wah berarti tinggi suaranya, teman-teman. Kalau Surya nih?
7: Lebih ke mezzo sih, tengah-tengah gak bisa naik tinggi, gak bisa berat banget, gak bisa juga.
2: Oh, jadi mezzo gitu. Oh, oke, oke. Kalau Nia?
6: Ya, sopran juga sama kayak Daniel.
2: Sopran ya. Oke, oke. Dulu tuh aku juga ikut paduan suara. Tapi aku ikut paduan suara itu jujur dari SD, dari kelas 2. Jadi sampai kelas 2.
3: Senior.
2: Sampai kelas 12 kemarin memang ikut padus juga gitu. Dan kalau ngomongin soal pernah enggak sih Kak ikut kompetisi atau apa? Jujur karena aku dulu tuh sekolahnya di sekolah Kristen ya. Jadi memang paling kalau jauh-jauh di chapel atau misal kegiatan gereja aja gitu, ikut-ikut kegiatan gitu yang memang ya nggak jauh-jauh lah. Kalau kompetisi kayaknya belum pernah ya, nggak pernah kayak kalian gitu banget. jadi kayak minder gitu.
6: Jangan dong.
2: Oh ya nggak, jangan ya.
6: Ini kata mungkin di
2: pro voice. Aduh jangan dong. Jadi malu. Oke, jadi kalau ngomongin soal suara ya, aku bingung. Suara itu emang bisa berubah ya?
6: Bisa.
2: Aku
6: bisa.
2: Tuh pertama memang sopran, tapi pas SMA jadi tenor. Terus pas kuliah berubah lagi jadi sopran, aneh kan? Aku tuh bingung
6: mungkin
2: kenapa.
6: Mungkin pengaruh puber ya, pubertas.
2: Wah, ya kan? Bisa jadi sama dengan terus. Iya, kayaknya gara-gara puber ya, suara juga beda gitu kan? Iya sih, setuju juga. Jadi kayak bingung suara aku ini sebenarnya di mana gitu. Ada yang bilang juga suaramu tengah-tengah meso, dibilang ha apa beda jauh banget gitu. Jadi kalau ngomongin suara itu, kalian tuh tes memang tes langsung vokal dengan coach atau misalnya cari sendiri nih suara aku tuh di mana sih cocoknya?
6: Cari tipenya sih sendiri di sosmed.
2: Emang bisa.
3: Kalau aku dari coach padus aku gitu. Kami ini tes satu-satu.
2: Tes satu-satu ya. Emang bisa nyari sendiri di mana
6: gitu, terus nanya-nanya gitu loh kayak nanya ya ke guru gitu kan.
2: Oh, kirain ke Mbah Google.
6: Enggak dong, nanya-nanya ke guru juga. Ibu, ini tipe aku kayak gimana sih? Ibu dengerin nih gini gitu. Ternyata oh ini nak gitu. Kadang bisa berubah juga. Kadang sopran, kadang dibilang mezzo. Yang mana ya yang benar gitu.
3: Sama kayak kakaknya case-nya berarti.
2: Oke, kita masih apa ya? Ngomongin soal bintang radio. Teman-teman tahu enggak sih hari ini hari HUT radio ke-81. Iya, kalian sering enggak sih dengar radio? Bukan radio atau kan sekarang udah ada aplikasi RR digital ya. Sering enggak sih dengar atau sekilas pernah dengerin aja gitu?
6: Pernah lah, pernah.
2: Pernah. Dengerin aku enggak ya?
6: Kayaknya pernah nih.
2: Ya, oh ya, pernah itu deh. Aku sering di live TikTok.
6: Kita cari lagi.
2: Aduh. Habis ini juga live ya di jam 9 tuh biasanya live request lagu kayak gitu ya. Dan
6: kakaknya nyanyi tuh.
2: Waduh.
7: Nanti request Kak.
2: Boleh nanti request ya nanti. Oke, lanjut ya. Kalian punya enggak sih apa ya role model atau idola favorit kalian gitu kalau sampai sekarang gitu, punya enggak sih?
3: Pastinya punya.
2: Punya. Boleh di spill enggak siapa role model?
7: Idola atau luar Kak?
2: Di sini dong, di Indo.
7: Kalau Indo biasanya, kalau cowok biasanya Rizky Febian, kalau kalau cewek biasanya Zipa
2: Mahal.
7: Yodra.
2: Tadi
7: atau kadang juga Feby Putri juga.
6: Semua nih kayaknya.
3: Semuanya.
2: Oke. Okay. Oh iya, kalau Nia nih.
6: Kalau aku yang kayak aku bilang tadi Kak, Sabrina gitu. Aku suka banget gitu. Apalagi sama suara dia, suka banget. Tipe musiknya suka gitu. Betul. Terus kalau cowok Rizky Febian juga suka.
2: Iya.
6: Terus kalau cowok tuh Tulus.
2: Teh hijau.
6: Wah, iya tuh.
2: Oke. Okay. Kalau yang perempuannya enggak ada? Selain Sabrina.
6: Banyak Kak, kayak Tete DJ.
2: DJ ya.
6: Banyak semuanya, kayak di pop tuh banyak kayak Ziva gitu-gitu semuanya suka.
2: Memang Ziva ini banyak banget fansnya. Dari kalangan semua umur kayaknya dia
6: suka
2: ada.
6: Bagus gitu suaranya.
2: Kalau Daniela nih.
3: Kalau aku pastinya yang cewek tuh Lyodra, Sabrina juga kayak kata Nia. Terus yang cowok aku suka Afgan.
2: Afgan, iya sih. Aku dari dulu juga ngikutin Afgan ya memang. Jadi. Sesuka itu sama suaranya gitu.
7: Suaranya ganteng banget nih.
2: Langsung to the point ya suaranya ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Untuk kalian gugup gak sih buat putaran kedua nanti?
6: Ya, lumayan.
2: Lumayan.
6: Enggak tahu ya nanti kalau hari hanya kayak
2: hari hanya tiba-tiba hilang gugupnya kan.
6: Amin.
2: Semoga hilang ya. Yes. Oke. Okay. Dan aku doain juga buat kalian tiga semoga lancar nanti di putaran kedua.
6: Amin.
2: Putaran kedua tanggal 15 hari apa sih?
3: Hari Selasa ya.
2: Hari Selasa ya. Itu berarti pagi ya kayak kemarin ya?
3: Iya.
2: Oke. Kalian maksimal di panggung itu ada enggak sih berapa menitnya durasinya gitu?
6: Nyesuaiin sama lagunya.
2: Oh, nyesuaiin lagunya, aransemennya. Berarti itu memang ngikutin aransemen dan kita enggak bisa nentuin ya waktunya berapa menit.
3: Kan enggak ada perkenalan juga kayak langsung.
2: Iya, langsung aja. Oke. Dan aku pengen nanya sih, kan kemarin di depan juri nih, ada tiga kan jurinya. Kalian pasti yang satu gugup.
3: Yes.
2: Yang kedua, ada gak sih rasa bangga bisa berdiri di panggung bintang radio yang paling bergengsi nih?
3: Ada sih,
2: Pasti bangga banget ya. Karena ya, kapan lagi bisa berdiri di audisi ajang paling bergengsi ya, yaitu bintang radio. Oke, kita lanjut ya buat kalian nih. Aku dengar-dengar katanya ada voting ya.
6: Iya,
2: voting ada. Itu boleh dikasih tahu enggak di mana nih untuk voting kalian tuh?
6: Votingnya itu ada di webnya gitu, di Bintang Radio RRI ID ya. Kalian bisa cek di Google atau kalian pakai iPhone kalian di Safari gitu. Jadi kayak di sana kalian cari aja, terus kalian login. Nanti di sana biasanya setiap login tuh dia ngasih gratis bintang tuh 2 kalau enggak salah.
3: Iya, setiap hari.
6: Iya, setiap hari.
2: Dua berarti bisa pilih dua orang gitu, maksudnya gimana itu
6: bintangnya itu bintang buat ngevote.
2: Oh,
6: buat bebas mau ngevote siapa.
3: Ngevote siapa aja
6: malah ngevote diri sendiri juga bisa gitu sendiri.
2: Parah, berarti tiap hari dua kan jatuhnya. Oke, tadi di bintangradio.id ya.
3: Betul.
2: Itu ada pilihan daerahnya atau misalnya langsung satkernya. Nama? Oh, ada satkernya.
6: Ya, kalau mau nama juga bisa langsung nyari nama ya. Biasanya kalau aku carinya di satkernya gitu, di Palangkaraya, RRI Palangkaraya kan.
2: Oke. Kalau ngomongin soal dukungan ya, yang pasti tiap orang punya jagoannya beda-beda ya.
3: Tiap
2: orang tuh punya yang beda-beda. Kalian nge-share ini juga gak sih ke misalnya keluarga jauh, misalnya keluarga sendiri gitu, untuk kayak dukung aku ya di sini gitu. Ada gak sih suatu kebanggaan juga kan pasti ada ya. Kalian gitu gak sih?
6: Kayak gitu sih.
2: Share di grup apa? Dukung aku ya gitu.
3: Vote
2: dukung aku di sini ya. Jangan dukung orang lain. Parah banget.
6: Harus aku.
2: Cari. Oke. Berarti kalian tinggal di rumah ya?
6: Yes.
2: Enggak ngekos kan?
6: Enggak.
2: Oke. Berarti tinggal sama orang tua dan saudara ada?
6: Iya, ada saudara.
2: Kalau ngomongin saudara nih, yang pasti saudara kalian kayak bangga juga kan punya adik atau punya kakak seperti kalian yang bisa ikut kompetisi seperti ini gitu. Apa sih respon mereka pertama kali pas kalian ikut bintang radio gitu? Ada nggak responnya?
6: Pastinya ngasih semangat sih kayak terus didoain juga semoga bisa lah, jangan gugup-gugup gitu, dikasih penyemangat, kata-kata penyemangat gitu.
2: Berarti memang biasanya kan ada yang misalnya sama adik atau kakaknya sendiri kayak ngapain sih kamu ikut begitu kan, karena kan kayak gitu udah suara begitu padahal dia nggak tahu ya suara kita sebagai
6: asik
2: ya, kadang kayak ada yang meremehkan gitu. Ada nggak sih teman-teman kalian yang ngeremehin kalian sejauh ini?
6: Puji syukur nggak ada.
2: Support teman-teman. Kenapa Surya?
7: Ada sih kak, kalau lagi nyanyi di kelas itu kadang kan lagi pakai headset biasanya.
2: Oh iya.
7: Biasanya pernah sampai ditarik, berisik katanya.
2: Itu memang wajar di sekolah. Itu karena di sekolah nggak sih memang banyak. Karena banyak kan temannya.
6: Iya, apalagi di kelas.
7: Kalau nyanyinya teriak lagi.
6: Mungkin dia kayak dia lagi
2: tarik deh. Iya sih kalau di kelas kan mengganggu.
6: Iya.
2: Karena kita di luar aja juga sering nggak kedengeran ya karena suara berisik sana sini gitu. Memang cocoknya di rumah sih kalau nyanyi.
6: Apalagi kalau latihan ya.
2: Kalau latihan memang cocoknya di rumah atau enggak di ruangan tertutup lah gitu. Oke. Lanjut ya. Apa ya? Kita langsung ini aja ya. Tadi votingnya di bintangradio.id kan, dan
6: betul.
2: Teman Pro 2 juga kita kasih tahu ya kalau votingnya akan ditutup 15 September 2026, yeah, pukul 23.59 nih. Buat teman-teman Pro 2 yang mau ngevote, langsung aja nih vote jagoannya ya di bintangradio.id. Kalian lihat aja di situ satkernya ada ya, RRI yes. Palangkaraya. Pilihlah siapa jagoan kamu yang ingin di vote nih teman Pro 2. Dan jangan lupa ini tuh tutupnya 15 September ya. Yes. Pas mereka tampil teman Pro 2 di putaran kedua di pukul 23.59 ya. Jangan sampai jam 00.00 nih kalian ngevote. Udah tutup langsung ya. Dan teman Pro 2, kita kasih tahu juga ya, hari pengumumannya itu di tanggal 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk mengetahui satu putra terbaik dan satu putri terbaik yang akan dikirimkan. Dikirim kemana ya? Dan yang pastinya semangat buat kalian bertiga ya. Putaran keduanya usahakan yang terbaik. Mau hasilnya apapun itu, mau menang kalah bukan menjadi penghambat kalian.
6: Betul.
2: Iya, soalnya masih banyak kompetisi atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa kalian asah kemampuan bernyanyi. Jangan sampai di sini aja karir kalian berakhir. Bagi kalian masih sekolah kan? Masih banyak panjang sekali perjalanannya. Rata-rata kelas 10. Ada yang kelas, tadi kelas 10 ya? Iya, kelas 10 ini masih banyak waktunya, dicoba aja. Yang semangat ya buat kalian. Dan yang terakhir nih, ada gak sih pesan atau kesan buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin dan ingin mencoba ikut beberapa kompetisi gitu? Mungkin ada pesan atau kesan, atau kasih motivasi juga gak apa-apa nih, dari Daniela dulu nih.
3: Kalau dari aku, kayaknya semua orang pernah dengar atau tahu motivasi ini. Soalnya aku juga selalu teringat-ingat karena senior aku selalu bilang ini ke kami. Motivasinya itu jangan pernah berhenti mencoba, karena loh jadi blunder.
7: Santai, aman, tarik.
3: Karena jadi lupa ya.
2: Kok lupa sih? Atau Nia dulu deh, gak apa-apa.
6: Kalau aku ya, ngasih pesan-pesannya itu, kita boleh gitu gagal sekali dua kali gak apa-apa gitu. Itu kan jadi batu sandaran kita untuk selanjutnya nanti gitu. Nanti kayak kita gak apa-apa gagal kali ini, tapi kan kita punya bekal untuk yang selanjutnya gitu. Jangan pantang menyerah, kita selalu punya kesempatan gitu. Jangan karena satu ini kita kalah terus nantinya kita gak mau ikut lagi. Jangan, kita harus tetap asah apa yang kita rasa itu adalah bakat kita. Kita tuh harus asah terus menerus, apalagi kalau nyanyi kan, apalagi ini adalah hobi kita sendiri. Betul. Pasti kita harus terus-terus explore di mana gitu kan. Kita ikut perlombaan di mana aja, karena kita tuh harus coba dulu biar tahu gimana rasanya di panggung, gimana rasanya dilihat orang, gimana rasanya ngelihat diri sendiri nantinya gitu kan. Kita harus selalu semangat, selalu suportif juga kepada diri sendiri. Jangan pernah minder. Kalau kita minder-minder terus, nanti kapan kita bisa majunya? Betul, kalau kayak gitu status, kapan kita bisa melangkah ke depan? Kapan kita bisa memberikan yang terbaik yang kita punya gitu?
2: Setuju. Wah, panjang banget ya kayaknya. Ini sudah berpengalaman ya. Oke. Kalau dari nih kayaknya terakhir aja deh Daniela deh, nanti blunder lagi. Kalau dari Surya nih, ada nggak nih pesan, kesan atau motivasi buat teman-teman Pro 2?
7: Kalau dari saya, untuk teman-teman yang mau mengikuti kompetisi mendatang, jangan pernah takut mencoba. Tuh. Karena seperti kata Baskara Putra bilang, yang gak ada orang yang nggak bisa nyanyi.
2: Betul. Aku kayak pernah dengar.
6: Iya.
2: Seliwuran nih. Ada trennya. Betul. Setuju. Ya, jangan takut untuk mencoba ya. Kapan lagi? Karena waktu itu terus berjalan ya. Oke, kalau dari Daniela nih.
3: Udah ingat nih kak.
2: Oke. Lanjut lagi ya.
3: Jadi gini kata-katanya, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali dan menyesal di kemudian hari.
2: Mendalam banget tuh kata-kata ya. Simpel tapi dalam ya. Oke, berarti buat teman-teman Pro 2 nih, benar kata mereka bertiga ya, selaku peserta Bintang Radio, jangan takut untuk mencoba. Coba aja dulu, kalau menang kalah itu belakangan. Karena memang masih panjang perjalanan kita di dunia ini ya.
6: Benar.
2: Dan memang jangan sampai tumpul ya, karena kan kita harus mengasah hobi kita dari menyanyi. Menyanyi di kamar mandi aja tuh sebagai hobi ya, jadi bisa ikut-ikut kompetisi atau misalnya ya lomba-lomba lah minimal ya. Dan memang kapan lagi gitu, jangan malas-malas ya, apalagi buat kamu-kamu nih Gen Z ya. Karena kan Gen Z itu kayak jujur kayak aku sendiri, aduh males gitu kan bawahnya, tapi
6: setengah-setengah
2: terus ngelihat kalian ini yang sangat lumayan antusias ya mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Jadi terinspirasi nih walaupun sudah terlambat diri ini ya.
6: Terlambat.
2: Oh iya, betul. Iya benar sih, benar-benar ih keren ya nih kayaknya. Cocok jadi coach nih. Coach ini kan tarik katanya kan. Ngeri. Iya, oke oke. Dan teman Pro 2 ini di YouTube penyemangat ada dari fansnya Daniela ya. Ini rame nih.
3: Terima kasih.
2: Semangat Daniela. OMG Dani sayang. Hah.
6: Hai, hey. Siapa tuh?
2: Lolo ya. Kangen Daniela, semangat cintaku. Nah, siapa nih?
6: Thank you. Waduh, banyak nih.
2: Dari Zip Zip Zoo. Siapa tuh? Oke ya teman Pro 2, itu dia jam kos kita untuk hari ini. Makasih ya buat kalian tiga udah meluangkan waktunya nih di malam hari. Besok kalian masuk atau libur?
6: Sabtu kita libur.
2: Sabtu libur. Enggak PJJ ya berarti?
6: Enggak.
2: Oh, enggak, berarti sampai Jumat aja.
6: Iya.
2: Oke. Okay. Semangat buat kalian tiga di putaran keduanya, semoga bisa menampilkan yang terbaik.
6: Amin.
2: Terbaik. Dan dukungan itu penting juga ya, support dari teman-teman terdekat, orang tua, keluarga, saudara dan lain sebagainya. Dan semangat juga sekolahnya ya, walaupun PJJ ya, itu bukan menghambat semangat kalian untuk terus belajar. Oke. Betul, kalau ngomongin soal PJJ, aku juga dapat PJJ waktu itu SMA sih. Aku kan COVID ya. Jadi malu.
6: Kami juga kena
3: PJJ.
2: Oh, ya kami kena COVID kemarin. Ya, juga cuma kena. Masuk 1 tahun doang. 2 tahunnya libur. Oke. Itu dia teman Pro 2 jam kos kita malam hari ini bersama peserta Bintang Radio 2026. Kita dukung terus mereka ya supaya bisa bersinar di panggung yang akan datang. Dan teman Pro 2 jangan lupa berikan dukungan mereka lagi ya, jangan ngingetin nih di lamannya bintangradio.id. Dan voting ini akan ditutup di tanggal 15 September 2026 pukul 23.59 ya. Dan sampai jumpa juga di hari pengumuman pada tanggal 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengetahui terbaik satu putra dan terbaik satu putri dari Kota Palangkaraya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa terus dengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, di aplikasi RRI Digital maupun di live streaming kami yang bakal kami hadirkan juga di tiap harinya teman Pro 2. Dan kembali lagi makasih buat kalian tiga, semangat terus. Pulangnya hati-hati ya. Lagi kabut asap gini apalagi rumah kalian jauh-jauh. Jangan lupa pakai masker, pada bawa masker kan?
6: Bawa.
2: Oke, makasih ya buat kamu semuanya teman Pro 2 yang udah dengerin kita di live streaming YouTube RRI Palangkaraya Production dan aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa dukung jagoan kalian di bintangradio.id. Oke, teman Pro 2, dan Jin juga sekaligus menutup rangkaian acara program Jam Kos malam hari ini. Karena di jam 9 malam kita bakal hadirkan cerita cinta serta request lagu buat teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Aku Jen.
7: Saya Surya Lesmana.
3: Saya Daniela.
2: Saya Nia Ramadhani. Pamit undur diri dari program Jam Kos, jam obrolan santai. Bye-bye.
6: Bye-bye.
2: Pro 2. Terima kasih. Dadah.

Halo teman-teman Pro 2, saya Anas dari OJK Peduli, penggerak Duta Literasi Keuangan, pendengar setia RRI Palangkaraya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI makin keren, selalu inovatif, menyajikan informasi, dan terus menjadi sahabat setia anak muda buat belajar hal positif lainnya. RRI, sekali di udara

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Muhammad Farhan Isani, pendengar RRI Palangkaraya dari Manateweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, profesional, dan selalu menjadi sumber informasi, edukasi, serta hiburan yang terpercaya bagi

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti.
0: Gak ada yang lain gak?
1: Ini sepaket tuh Arya.
0: Kita sepaket tuh. Coba sabar, tahan. Ini bisa nih. Parum, bagaimana?
1: Gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 tadi baru mendengarkan musik akselerasi aktif ya dari Kemenkraf dengan judul Hip Hop Party dari 72 Crew nih teman Pro 2. 72 Crew merupakan grup rap ya asal Merauke yang beranggotakan X, Agil Fugo dan Steve Andih nih. Grab hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini ya. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kali kompetisi lokal ya. Dan mereka juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kemenkraf berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party juga menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party juga mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Dan itu dia lagu aktif kita pada malam hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan request lagu dan cerita cinta. Bagi teman-teman Pro 2 yang ingin banget langsung requestnya, boleh banget lewat WhatsApp kita di 0811523924. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini kalian akan mendengarkan lagu dari Juicy Lucy dengan judul Tabar. Check it out.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju

semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Selamat malam nih. Ingatnya sore terus nih teman Pro 2. Selamat malam ya, Jen menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana ya, yang lagi beraktivitas malam hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan ya cerita cinta sama request lagu nih buat teman-teman Pro 2 yang mau langsung aja ya request lagu favorit kamu ya yang mau diputerin malam hari ini. Atau misalnya teman-teman Pro 2 yang mau ceritain cintanya, boleh banget yang langsung masuk aja di live streaming kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Dan teman Pro 2, Jen udah live streaming juga di TikTok nih. Buat teman-teman Pro 2 yang mau request langsung aja ya, langsung masuk nih di live streaming kita malam hari ini. Dan bagi kamu yang mau request lewat WhatsApp juga bisa ya, di 0811523924 ya, biar nanti langsung Jen puterin lagu favorit kamu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya Karya teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen memasang lagu dari Three Composer and Rizky Billar dengan judul Salah Benar. Check it out.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, yuhu. Selamat malam ya, jangan menyapa teman-teman Pro 2 ya di luar sana yang lagi dengerin Jin di radio kesayangan kalian ya, yang pastinya. Dan teman Pro 2, kita masih di program request lagu sambil ceritain cinta kamu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal hubungan atau cerita cinta, ya Jin mau nanya nih buat teman-teman Pro 2, kalian punya gak sih momen pertama kali kalau kamu sadar itu kalau lagi jatuh cinta itu gimana sih teman Pro 2? Jatuh cintanya ya sama mungkin orang terdekat, kakak kelas, kakak tingkat, adik kelas, atau siapapun itu ya teman Pro 2. Pernah gak sih ngerasain momen seperti itu? Apakah kalian jatuh cinta pada pandangan pertama, tatap-tatapan, atau satu organisasi, satu kegiatan ya, itu tiba-tiba merasakan benih-benih cinta nih teman Pro 2. Dan kalau ngelihat momen tersebut ya, paling yang pasti itu tipe kamu banget gak sih teman Pro 2? Misalnya tipenya yang cowok maskulin, ganteng, tinggi, habis itu kacamata, rambutnya itu agak gimana ya, tebel-tebel gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia cowoknya itu wolf cut. Aduh, kayak aduh, ingat seseorang ya, jadi langsung keinget seseorang nih teman Pro 2. Aduh, gak mau spill namanya, nanti langsung tersebar niche ya, jangan ya. Dan kalau ngomongin soal momen ya, kira-kira momen cinta kalian itu seperti apa sih teman Pro 2? Boleh nih cerita di live streaming kita ya, karena Jen lagi live streaming juga nih. Atau misalnya kalau ngomongin soal momen, momennya ya gitu-gitu aja kah? Gak pernah ada rasa buat nembak atau misalnya ngobrol PDKT-an. Oke deh teman Pro 2, kita masih di program ini ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung di hotline kita di 0811523924. Atau misalnya mau request langsung nih, komen-komen langsung, boleh banget di live streaming kita ya teman Pro 2, di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya.

Jen tunggu nih requestan teman-teman ya, biar nanti langsung Jen puterin lagu kamu di malam hari ini ya. Dan ngomongin soal hubungan ya, ini abis ini Jen muterin lagu dari Disco Pantera dengan judul Jatuh Padamu. Dan lagu ini mungkin bisa jadi malam hari kamu ya, yang lagi galau soal percintaan atau lagi mikirin seseorang yang hubungannya sebatas gitu aja. Oke, ini dia lagunya buat kamu semua teman-teman berdua.

0: Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Jen nyapa teman-teman yang lagi nyantai di rumah atau yang lagi beraktivitas ya di malam hari, seperti kerjaan tugas atau misalnya lagi nongkrong nih sama teman-teman ya, atau yang lagi olahraga nih teman Pro 2 ya. Dan Jen masih di program Cerita Cinta dan request lagu ya teman Pro 2. Pernah berpikir gak sih waktu kalian berumur 18 tahun atau yang udah melewati fase 18 tahun nih, definisi cinta yang ideal menurut kamu tuh kayak gimana sih? Atau awalnya kalian berpikiran cinta itu seperti apa sih? Apakah ngikutin gaya sinetron atau FTV atau gimana nih teman Pro 2? Atau cenderung fokus kepada obrolan aja nih sama teman dekat atau yang lagi PDKT-an nih sama orang terdekatnya ya? Atau cinta juga sering diartikan ya teman Pro 2 sebagai perasaan yang meledak-ledak ya. Tapi mungkin kalau versi sekarang ya, Jen umurnya udah 23 tahun ya, lebih menghargai konsistensi, rasa aman dan komunikasi yang sehat aja sih udah cukup ya. Kalau ngomongin mau ngelanjutin hubungan atau enggak, lihat nanti aja ya teman Pro 2. Kadang waktu akan menjawab itu semua teman Pro 2. Dan sekarang Jen lebih fokus ke depan sih, karir, habis itu usaha, serta ketenangan berpikir ya. Kadang kalau kita banyak pikiran itu kadang bikin overthinking berlebih dan yang pastinya bikin sakit teman Pro 2. Apalagi dikala kabut asap yang begitu banyak ya teman Pro 2. Jadi kita tuh sampai bingung mau melakukan aktivitas apa dan kira-kira mau ngapain gitu ya kan teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal cinta ya, kalian merasakan cinta di umur berapa teman Pro 2? Apakah dari sekolah atau dari SMA masuk sekolah ya? Dari kuliah, baru munculnya pas kuliah nih teman Pro 2. Kalau Jen sendiri sih pas kuliah aja ya, karena dulu Jen disuruh orang tua jangan pacaran dulu, temenan biasa aja, fokus ke studi dan pendidikan gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan hubungan kalian sekarang lagi gimana nih teman Pro 2? Lagi aman-aman aja atau ada lika-likunya atau ada hubungan spesial seperti HTS, Backstreet atau friendzone nih teman Pro 2? Kadang banyak nih anak-anak muda zaman sekarang terperangkap di hal-hal tersebut ya teman Pro 2. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2. Jadi Jen abis ini bakal masangin lagu dari Anet ya dengan judul Jadi Juara, yang bakal nemenin malam hari kamu untuk hari ini teman Pro 2. Check it out.

saya Zahra Aryani, Ketua Kampung Dongeng Cantik Palangkaraya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan generasi muda, terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap teguh menjaga jati diri sebagai radio publik yang hadir untuk seluruh

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, dua Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam ya, dengan program cerita cinta dan request lagu. Dan tadi dengan lagunya dari Kylie Minogue dengan judul Padam-Padam, itu menjadi lagu terakhir kita di program cerita cinta dan request lagu ya. Dan kita bakal hadir lagi di program selanjutnya, yaitu Sleep Call ya, temenin overthinking kamu sebelum tidur nih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal overthinking, pasti teman Pro 2 pasti ada ya hari ini ya. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, dimana besok itu sudah weekend. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini teman-teman bakal dengerin esensi buku ya, dengan judul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-gyun, teman Pro 2. Jadi semoga teman Pro 2 tetap sehat selalu dan tetap semangat menjalani akhir-akhir sebelum berganti hari ya. Dan buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kita akan bertemu lagi di program Sleep Call, yaitu temenin overthinking kamu sebelum tidur.
1: Esensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gyun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gyun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu, yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi, juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu, saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement, yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gyun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri, lewat bukunya tersebut ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

9,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, Jin nyapa lagi nih buat teman-teman Produa di luar sana yang lagi dengerin Jin siaran, khususnya di program sleep call ya. Temenin overthinking kamu sebelum tidur. Tapi sebelum itu ya teman Produa, Jin selaku penyiar Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat hari radio yang ke-81 ya. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju dengan program-program yang pastinya mendukung program Asta Cita dari presiden kita. Pastinya teman Produa, kita mendukung terus RRI dimanapun RRI itu semakin baik, semakin maju dan dikenal di pelosok-pelosok daerah pastinya teman Produa. Dan kita pastinya juga berharap RRI semakin sukses sampai umurnya yang ke-100, amin ya teman Produa, karena sekarang udah ke-81 nih ya. Dan kita pasti mendukung setiap program-program yang pastinya membangun ya teman Produa. Dan teman Produa, di sleep call hari ini juga ya, kita bakal sharing-sharing ya untuk hari ini. Mungkin dari segi kamu aktivitas hari ini, atau misalnya kamu lagi overthinking untuk minggu depan, di kegiatan-kegiatan yang akan datang, seperti kompetisi, lomba, ataupun perkuliahan yang mungkin lagi terhalang kabut asap dan harus PJJ ya. Mungkin banyak banget nih teman Produa yang banyak pikiran dari segi maupun pendidikan, sosialnya ya yang terhambat, terus habis itu ekonomi atau apapun itu yang membuat teman Produa kepikiran terus sampai malam ini. Dan kita bakal nanti sharing-sharing ya terkait hal-hal tersebut nih teman Produa. Dan yang pastinya Jin bakal nemenin kamu ya teman Produa. It's okay kalau buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin radio ya di mobilnya, dan ataupun kamu yang lagi dengerin di rumah ya, jangan sampai stres, sampai sakit kepala ya, untuk memikirkan aktivitas kamu di waktu yang akan datang nih teman Produa. Dan jangan kemana-mana ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Produa di program sleep call ini. Habis lagu yang satu ini ya, Jin bakal muterin lagu dari The Script dengan judul The Man Who Can Be Moved ya. Semoga ini bisa menemani malam hari kalian sebelum nanti tidur nih teman Produa. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya buat kamu ya, check it out.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Produa FM, nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Sleep Call, biar temanin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Produa. 2

Yuhu, teman Pro 2, teman terbaik kamu di 92,4 FM Pro 2, Palangkaraya ya. Dan kita masih di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur nih, teman Pro 2 ya. Akhirnya ya, kita gak nyangka kita itu udah sampai di penghujung hari yang menurut Jen lumayan panjang ya. Apalagi dari pagi itu ada kegiatan dan Jen di malam harinya siaran nih menemani teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada nih. Jen memahami betapa hari teman-teman Pro 2 yang pasti begitu menguras begitu banyak energi dan pikiran ya. Seharian penuh teman Pro 2 harus bersikap profesional, memenuhi berbagai ekspektasi, berinteraksi dengan banyak orang, dan menyelesaikan tanggung jawab yang seolah tiada hentinya nih, terus datang dari arah yang berbeda nih teman Pro 2. Hal yang paling melelahkan seringkali bukanlah soal fisik kalian ya teman Pro 2, melainkan pikiran nih yang dituntut untuk terus bekerja sejak pagi hari ya, dan udah mau di penghujung waktu aja nih sebelum kita berganti ke hari yang baru nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 ya, ketahuilah bahwa di sini saat ini teman-teman tidak perlu lagi berpura-pura menjadi sosok yang kuat ya. Kamu juga tidak dituntut untuk selalu sempurna atau menunjukkan energi yang positif. Jika malam ini teman-teman merasa sangat lelah, merasa rapuh, atau bahkan tidak memiliki tenaga untuk bersuara, itu adalah hal yang sangat wajar. Kamu berhak untuk merasakan yang namanya lelah nih teman Pro 2. Dan Jen gak akan memaksa teman Pro 2 untuk menceritakan segalanya ya. Kalau misalnya ya pasti ada lah hal-hal yang dikip atau pribadi gitu ya. Terkadang juga bentuk istirahat itu adalah yang terbaik ya. Bukan malah mencari jawaban ya, jawaban yang atas semua masalah ini di malam hari ya, melainkan menemukan ruang yang paling aman untuk menanggalkan seluruh kepura-puraan dan menjadi diri sendiri apa adanya. Be yourself ya teman Pro 2. Kalau misalnya teman-teman itu lagi ada suatu masalah, bisa masalah pribadi, masalah hari-hari dan lain sebagainya, be yourself, jalanin aja harinya, enjoy the process, dan jangan putus semangat ya teman Pro 2. Dan kita bakal berbincang-bincang lagi ya teman Pro 2 di obrolan selanjutnya. Dan habis ini Jen bakal puterin lagu dari It Gitap ya, dengan Mungkin di Depan Buram nih buat teman Pro 2 ya. Jadi kemana-mana tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: lampu.
1: Mana gelap lagi kalau mati lampu.
2: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
1: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
2: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
3: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita masih di program Sleep Call ya, nemenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Dan tadi udah ada Jen pancing ya, bukan pancing ya, pancing ikan lain. Tadi kita udah ngobrolin soal bagaimana kamu untuk menghadapi hari ini. Mungkin banyak dari tugas-tugas atau misalnya aktivitas-aktivitas yang memang udah dari pagi sampai mau penghujung di hari ini ya, teman Pro 2. Ya pasti segala kekhawatiran seperti tugas yang menumpuk serta pikiran-pikiran yang membebani kamu itu, biarkan semua itu berada di luar ruang tidurmu malam hari ini. Kadang memang kalau misalnya kita udah merem ya, teman Pro 2, merem, terus tiba-tiba kepikiran hal lain gitu. Misalnya kayak, aduh besok itu tugasnya ngapain ya, aku masuk jam berapa ya, atau aku besok nemenin mamahku ke pasar jam berapa ya. Banyak banget hal-hal yang tiba-tiba terpintas di dalam kepala ini secara random ya. Kadang bisa random loh yang kita pikirin di malam ini untuk esok hari gitu, teman Pro 2. Dan teman-teman, kamu juga udah telah memberikan yang terbaik ya sepanjang hari ini, dan tidak ada lagi yang perlu kamu buktikan kepada siapapun malam hari ini. Urusan dunia luar tidak akan hilang, namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyelesaikannya, teman Pro 2. Gitu ya. Dan oleh karena itu ya, bersiaplah untuk mematikan lampu kamar teman-teman, tarik selimut hingga menutupi dada dan letakkan kepalamu di atas bantal dengan posisi yang paling nyaman pol ya, teman Pro 2. Dan kalau boleh sih perenggangan dulu ya, perenggangan biasa aja seperti perenggangan bahu, habis itu tangan dan kaki ya. Dan kalau ada perenggangan dikit itu jadi lebih enak aja kalau kita mau tidur gitu ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga ya, atur napas secara perlahan dan hembuskan seluruh keletihanmu itu dengan cara bersiap untuk tidur nih, teman Pro 2. Dan ya pastinya tugas utama teman-teman itu hanya satu, pejamkan mata. Pejamkan mata, biarkan pikiranmu beristirahat dan tidur dengan tenang ya. Tapi teman Pro 2, ada gak sih ritual sebelum tidur itu? Kalau ngomongin ritual ya, contohnya kayak harus nyatet-nyatet dulu apa to do list buat besok, atau misalnya harus persiapkan dulu apa yang perlu dibawa untuk kegiatan esok, atau ritualnya harus jungkir balik dulu baru bisa tidur, atau misalnya ada hal-hal khusus ya, seperti ngobrol dulu berdua sama orang tua atau misalnya sama teman terdekat sebelum memang tidur gitu. Biasanya sih kalau ngobrol sebelum tidur itu ya mengeluapkan keluh kesah kita ya untuk hari ini ya, biasanya seperti sleep call pada umumnya ya, tapi sleep callnya versi bersama orang terdekat, yaitu orang tua dan yang pastinya sahabat atau CS kamu ya, teman berdua. Dan yang pastinya keluh kesah itu memang harus dikeluarkan nih, jangan dipendam, kadang itu bisa bikin sakit dan sakit sendiri sih, dan memang bikin buat kepala kamu makin berat nih, nggak bisa tidur. Kadang pernah nggak sih kamu lagi mau tidur tiba-tiba vertigo? Vertigo itu ya pusing, yang pusing banget berlebih gitu. Jen sih sering ya, apalagi kalau misalnya mau tidur kayak siang hari tadi, Jen itu pusing banget ya, dan tidur bangun-bangun udah sore tapi tetap masih pusing. Mungkin itu akibat kecapean ya, kelelahan, karena memang kalau Jen kelelahannya capek dan berlebih banget kadang bisa bikin drop. Apalagi cuaca di Kalimantan Tengah ini lagi kabut asap, kita disuruh untuk menghirup walaupun udah pakai masker ya, tapi kadang tetap nembus gitu ya, teman Pro 2. Ya itulah namanya juga kehidupan, harus kita jalani sesuai prosesnya masing-masing. Dan teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di sleep call yang akan datang ya, sebelum nanti kita ke Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Habis ini Jen bakal muterin lagu dari RC Widianto ya, dengan judul Mirip Kamu, tapi setelah yang satu ini.
1: Sembilan 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Ala Rahman, Ketua Umum Langians, kelompok supporter dari klub kebanggaan Kalimantan Tengah yaitu Sen Mulam Kalteng FC. Dalam hal ini saya sebagai pendengar setia RRI Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga terus menjadi media inspirasi masyarakat yang luas, terus konsisten dan semakin terdepan dalam menyajikan informasi yang akurat.
1: Sembilan puluh koma empat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cepat banget ya waktu itu berlalu. Perasaan tadi Jin masih nemenin teman Pro 2 ya dari obrolan jam kos tadi ya, jam 8, dan sekarang udah mau jam 11 aja ya teman Pro 2. Dan kita udah hampir di menutup ya, penutup di program Sleep Call temenin overthinking kamu sebelum tidur nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2, apapun masalah, apapun pikiran kamu yang kurang baik malam hari ini, jangan terlalu dipikirin ya, karena memang pasti ada aja yang memikirkan secara berlebih, dan kadang ada juga orang yang untuk tidak terlalu membebankan pikiran, ada yang memakai cara-cara lain seperti bermain game, menonton film, atau membaca buku ya di malam hari. Ya itulah namanya juga kehidupan zaman sekarang, penuh lika-liku, dan seperti bukit ya, naik terus naik turunnya nggak tahu kapan gitu teman Pro 2. Dan sekarang dia juga mengucapin selamat malam ya buat teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih menjadi pendengar setia RRI Palangkaraya, terkhususnya Pro 2 Palangkaraya ya. Dan teman Pro 2, terima kasih ya udah kuat dan bertahan sampai saat ini ya. Mungkin teman Pro 2 banyak beban yang ada di punggungnya yang tidak bisa dibuang ya, karena ada tuntutan dari sana sini. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena kamu gak sendirian. Pasti banyak banget teman-teman kita juga seperti itu. Dan kalau soal overthinking, pasti setiap dari kita memiliki hal tersebut ya, walaupun beda-beda apa yang ditanggung gitu ya teman Pro 2. Sekarang Jin juga mau bilang ke teman Pro 2, istirahatnya yang cukup, tidurlah dengan lelap, biarkan malam ini memeluk seluruh lelahmu, dan biarkan juga tidurmu ini memulihkan setiap energi serta kedamaian yang sempat hilang dari dalam diri kamu. Segalanya juga sudah cukup untuk hari ini, kamu telah berusaha dengan sangat-sangat-sangat baik. Selamat malam ya buat teman-teman Pro 2, selamat beristirahat, dan semoga teman-teman mendapatkan mimpi yang indah, mimpi hujan duit mungkin ya serta tidur teman Pro 2 menenangkan. Dan Jen juga sekaligus mengucapin selamat beristirahat buat teman-teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di luar rumah dan bersiap untuk pulang. Hati-hati di jalan ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan teman Pro 2, abis ini juga bakal ditemenin sama musik-musik ya, sebelum kita nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini ada Lani dengan judul I Don't Wanna You Love Anymore yang akan diputarkan ya habis ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune, check it out.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 ya, sebentar lagi kita bakal ada di program Jazz Music yang bakal nemenin kamu. Dan Jin sekaligus pamit undur diri ya. Dan kita bakal bertemu lagi di jam 23.58 ya. Dan mohon maaf apabila Jin ada salah kata ya teman Pro 2, semoga bisa dimaafkan. Dan ini dia Jazz Music yang bakal nemenin teman Pro 2 malam hari ini ya. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

resensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya. Sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek.

0: www.produa.co.id.
1: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretskaya. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretskaya ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretskaya yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretskaya, bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, benar tuh. Bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun.

sekarang viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton,

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 11 September tahun 2026. Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2 Teman Terbaik kami mengucapkan selamat berpisah.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 12 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produas. Pada akhirnya ya teman Produas, hari Sabtu kamu mendengarkan suara aku untuk pertama kalinya. Enggak ya, udah pernah sebenarnya Sabtu pagi aku temenin teman Produas. Kali ini bersama Risa Kosasi bakal bareng kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan teman Produas, apa kabarnya di Sabtu pagi kali ini? Mungkin kamu sudah pada bangun, yang mau beraktivitas, ada yang mau keluar kota, bersiap biar tidak kesiangan ya, mungkin sampai Banjarmasin atau mau ke Katingan dan sebagainya.

Cuaca cukup adem ya, teman Prodo. Mungkin selama musim kemarau kamu merasakan suhu yang lebih dingin dari musim hujan kalau di pagi hari. Dan benar aja, kalau kita cek di perakiraan cuaca ya, kalau hari ini tuh suhunya 23 derajat Celcius. Wah, udah kayak pakai pendingin ruangan. Dan tapi yang belum turun nih, teman Pro 2, saat kamu buka pintu untuk pertama kalinya pada hari ini, masih terasa ya bau asapnya. Dan tadi sempat cek indeks kualitas udara masih di level berbahaya pada hari ini, pada jam sekarang ya. Nanti kita juga bakal update lagi, teman Pro 2, jam 6 pagi kita pantau dari laman BMKG, dan pukul 8.30 bakal kita hubungi langsung perakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk memantau info cuaca terkini. Dan seperti biasa, setelah Indonesia Raya berkumandang, kita bakal mendengarkan lagu nasional pop Indonesia, kemudian disambung dengan renungan pagi. Kali ini akan ada khotbah untuk agama Kristen, teman-teman dan saudara-saudara kita, dengan topik Tuhan menguji hati kita dari hal kecil, yang dibawakan oleh Henny Kristianus. Semoga teman Pro 2 mendengarkan dan menyimak, mengambil banyak hikmah dan hal-hal positif ya yang disampaikan. Aku bakal balik lagi nyapa kamu jam 6 pagi di Info Pro 2. So stay tune terus teman Pro 2. Enjoy.

Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian, soalnya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu.
Kenapa harus ngerem-ngerem? Tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Tisu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantasan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf. Soalnya

0: merasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja nggak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.

0: Ira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari dunia hiburan tanah air. Ada aktris Agni Haq yang mencatatkan debut internasional melalui film horor Kadam. Dalam film tersebut, Agni menghadapi tantangan akting yang memerankan sosok ibu yang tidak dapat berbicara.
0: Info Pro 2.
1: Film Kadam merupakan produksi kolaborasi Indonesia dan Malaysia dan diproduksi Red Communications serta Comet Production bersama Magma Entertainment dan VMS Studios. Bagi Agni, keterlibatan dalam produksi internasional menjadi pengalaman baru dalam karirnya. Ia mengaku sempat gugup sebelum menjalani proses syuting bersama kru dan pemain dari negara lain.
0: Info Pro 2.
1: Kita bergeser ke dunia olahraga. Ada klub Eropa Sevilla FC meraih kemenangan 1-0 atas Valencia CF dalam laga pekan kelima La Liga Spanyol musim 2026-2027 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal dari bek kanan Juan Iglesias pada menit ke-81 melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Valencia di awal musim. Posisi Corberan di kursi kepelatihan Los Che kini mulai mendapat sorotan tajam. Corberan berharap timnya bisa segera menemukan solusi untuk keluar dari tren negatif.

Dari sepak bola dalam negeri, ada Persija Jakarta yang sangat berambisi mengalahkan rival Persib di Gelora Bung Karno Senayan pada Sabtu 12 September 2026 hari ini. Tuntutan 3 poin dari The Jack memotivasi skuad Shin Tae-yong.

Itu dia teman Pro 2, tadi info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, termasuk persiapan duel klub raksasa, ada Persija Jakarta dan juga Persib Bandung yang bakal digelar pada hari ini ya, Sabtu 12 September 2026. Kita nantikan saja pertandingannya, Persija menjamu Persib Bandung ya di Gelora Bung Karno. Ini akan jadi pertandingan bersejarah karena kedua tim juga punya catatan rivalitas yang cukup panjang. Termasuk ada larangan bobotoh yang hadir di laga Persija Persib di Stadion GBK, dan tentu saja hal ini menyulitkan ya fans Persib Bandung untuk mendukung langsung tim kesayangan mereka. Tapi gak apa-apa, masih ada layar kaca Anda ya teman Pro 2, dan kita bakal terus update buat kamu pecinta olahraga untuk terus mendapatkan info sepak bola di portal rri.co.id. Dan laga klasik Persija Persib ini bakal digelar pada sore hari ya, kalau tidak salah itu pukul 3:30 atau 15:30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat teman Pro 2, mungkin pada perhatiin gak sih kalau Persija dan Persib ini suka berkerjaran ya di tabel klasemen Liga Indonesia. Tapi kalau kali ini Indonesia merah putih sama, ini rumah kita. Ya, kali ini Persib unggul, lebih unggul ya di peringkat 3 di klasemen dengan poin sama, sebenarnya 3 poin karena baru satu kali main ya, baru laga pembuka Liga Indonesia itu baru minggu lalu. Ini adalah pertandingan kedua, sama-sama pertandingan kedua mereka. Yang membedakan kenapa Persib di peringkat 3 dan Persija Jakarta di peringkat 7 karena produktivitas gol mereka. Oke, itu dia teman Pro 2 info terkait olahraga. Nanti aku bakal balik lagi seperti biasa di jam 6 sampai jam 7 kita bakal update terus cuaca terkini yang sedang terjadi di Palangkaraya ya. Tadi udah kita spill di awal siaran kalau suhu udara itu mencapai 23 derajat Celcius. Wah, udah kayak pakai AC ya. Tapi

Apakah masih sama dan bagaimana pada siang hari, berapa sih suhu tertinggi yang bakal kita rasakan nih teman Pro 2?

Kalau dari situs bmkg.go.id, saat ini suhu udara agak naik sedikit ya, namanya juga udah jam 6. Tadi kita cek jam 5 itu 23 derajat, saat ini 25 derajat Celcius. Dan mungkin kamu yang akan keluar rumah sekitar pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, wajib nih pakai sunscreen. Walaupun mataharinya masih ngumpet ya, ketutup asap. Di pukul 12 sampai 13 ini suhu udara ini mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara cuma 37%, teman Pro 2. Gimana, bayangin, kering ya. Banyaknya minum air putih biar enggak dehidrasi, makan buah-buahan, makanan yang bergizi lainnya, sampai suplemen atau multivitamin buat memperkuat imun kamu ya. Apakah ada turun hujan pada hari ini? Kalau dari situs BMKG belum ada ya. Udara ini cerah dengan ada asap ya. Kalau di logonya tuh udara kabur. Sampai kalau kita geser kursornya sampai ke kanan layar, cerahnya akan bertahan sampai mentok 21 September. Itu perkiraan cuaca ya, teman Pro 2. Tapi menariknya di tanggal 19 September ini, semoga benar kan, namanya juga perkiraan cuaca, bakal ada hujan ya, yang disertai petir. Kita berharap semoga hujan turun membasahi Kota Palangkaraya. Itu dia info cuaca terkini, teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi untuk mencari info lagi seputar cuaca, termasuk operasi modifikasi cuaca dan perkembangannya ya, yang dilakukan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga OPD terkait di daerah.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
3: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
4: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
2: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, dan aku bakal kasih info terkait kualitas udara yang ada di Palangkaraya. Kita kutip dari laman bmkg.go.id. Pada saat ini dari grafik yang terpampang ya, dalam kondisi tidak sehat. Nah, ini dipantau sejak pukul 5 pagi ya. Konsentrasi partikulat atau PM2.5 di Palangkaraya ini menunjukkan level tidak sehat. Nah, sebenarnya partikulat meter atau PM2.5 ini apa sih? Nah, ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan mikro 2,5 mikrometer ya. Pengukuran konsentrasi PM2,5 ini menggunakan metode penyinaran sinar beta atau beta attenuation monitoring dengan satuan mikrogram per meter kubik. Jadi tuh sekarang lagi populer, teman Pro 2, ada namanya air purifier atau penjernih udara, tapi ada macam-macam ya speknya. Misalnya mampu bisa menyaring partikulat meter atau PM2,5. Nah, itu kalau ada kata-kata itu tuh biasanya lebih ini ya, lebih tinggi speknya karena bisa menyaring partikel yang sangat-sangat kecil yang seukuran dengan 2,5 mikrometer. Ada lagi air purifier yang ada tulisannya HEPA. Wah, itu apa tuh HEPA? Nah, HEPA filter itu adalah jenis saringan udara mekanis berdaya saring tinggi yang mampu menangkap 99,97% partikel mikroskopis berukuran 0,3 mikron. Suka ada ya apa namanya macam-macam air purifier seperti itu. Mungkin teman Pro 2 yang lagi-lagi cari penjernih udara karena mungkin ada kelompok rentan di rumahnya, bisa memilih sesuai kebutuhan. Kalau ada klaim atau declare soal PM2,5 yang ada di boxnya air purifier kamu, mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau belum bisa atau belum prioritas membeli penjernih udara, kita mudah kok untuk menyaring udara tahap pertama itu di rumah, ya menutup ventilasi ya biar nggak terlalu panas. Biasanya kan kita pakai kertas kado kah atau misalnya wallpaper ya biar rapi. Bisa menggunakan kain basah yang ditutup ke ventilasi biar udara tetap dingin.

Kain juga kan nggak perlu modal atau beli dulu ya. Ada kain-kain yang bisa kita pakai, misalnya dari baju-baju yang sudah tidak terpakai, sudah kecil, sudah robek, atau kumpulan handuk-handuk kecil itu bisa buat ditutup di ventilasi, teman Produa. Ya, semoga kita semua sehat ya walafiat, teman Produa yang mungkin udah mulai ngerasa ada gangguan pernapasan nih akibat kabut asap yang belum reda gitu, segera langsung aja ditindaklanjuti, cari fasilitas kesehatan terdekat, periksa kalau gejalanya mungkin sudah bergeser, agak sering nih batuknya, langsung aja minta saran atau konsultasi dokter biar dibuatkan resep obatnya. Oke, nanti aku balik lagi ya teman Pro 2 jam 7 bakal ada informasi seputar program dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang mendukung musisi lokal untuk memproduksi video klip mereka ya dengan program akselerasi musik kreatif atau aktif. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pesanan orang makin ramai nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.